0: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak
1: Di. Oh, what pagi. Halo,
0: halo
1: Ibu Yati, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik ya
0: Mbak, sehat gak?
1: Iya, Nia juga sehat, Alhamdulillah. Bisa naik ya Ibu ya, walaupun akhirnya.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih bacain lagu gak?
1: Boleh, mau lagu apa?
0: Lagunya Mawar Merah.
1: Oke, Sekuntum Mawar Merah kah?
0: Salamnya buat Umi Hani, Bu Ase, Mas Aminten.
1: Iya.
0: Terus Bunda, Bunda Vito, Butika Tarmanto, Mbak Yaya, Mama Serop, Bu Heni, Tarosita, Mbak Puput, Pak Paco, Mas Andri, Mas Apin Yambi, Kan Istri, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Ibnu, Bapaknya Naura, Mama Wulan, terus Bu Ayu, Bu Tuti Grabat, Bunda Tini, Banyak Kembar, Mbak Putih, Mbak Kakung, Mbak Sidi, Mbak Partini, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Rika, Mama Fiar, Mama Naomi, Mama Fitri, Kak Mamat, Pak Desa, Duren Ngambal, Mas Giman Lajer, dan semuanya aja.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali.
0: Lewatan Pak Yanto, Mbak Ahmad, Mbak Karmina, Bu Karmina. Terima kasih Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Semoga sehat selalu ya. Oke, cukup dulu buat penelponnya. Makasih buat sobat Sarah ya. Yang udah desel ada Bu Sakina, ada Mama Ramdan. Hai, mat pagi juga ya. Katanya hadir Mama Ramdan dari Pekacangan Pituruh Purworejo, absen lagi, lama gak absen, tetap monitor pokoknya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin, mat dengerin aja buat Mania Matugas. Terima kasih buat Mama Ramdan. Iya. Iya, gak berani melototin KAI, makanya melototin HP aja Bu Asih. Waduh, mantap Mbah Warid, semangat Mbah Warid. Ada Mbak Nia Karnasari, ada Mama Naomi juga yang udah desel-desel pada kesempatan pagi hari ini. Pada semangat ya. Iya, ya udah sobat Sarah. Yang lagi-lagi mengalami masalah penglihatan nih ya, sering sudut pandang menyempit. Tadinya bisa melihat luas mania, tapi tiba-tiba tuh ada sebelah gitu ya yang menghitam pandangannya. Aduh, bahaya ya sobat Setara. Bisa jadi kena yang namanya glukoma. Nah, gimana nih kalau kena glukoma? Ya harus segera diatasi dong. Jangan bingung-bingung aja, mending cari Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Terlebih lagi apa nih? Terlebih lagi kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya ya, yang banyak banget mengandung vitamin A gitu ya, bagus untuk kesehatan mata Anda. Jadi yang ada mata menjauh, rabun dekat, mata iritasi, kemerahan, glaukoma, pokoknya ayo beli Vitama aja. Udah banyak pembuktikan khasiatnya, harganya mulai dari Rp150.000. Satu botol isinya 50 kapsul dan dapetin bonusnya ada obat. Ada obat tetes Vimata ya. Jadi Vitama diminum, Vimatanya di tetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita goyang. Ada pulanglah udah, ditunggu ya di rumah. Stay tune, Radio 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Manis Kalimantan. Oke, udah nih yang munculin ya. Kita lanjut sesi pon live kedua. Yang mau naik, yuk naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Waalaikumsalam Pak G.
0: Pak G juga.
1: Ya Allah.
0: Halo.
1: Berapa kali sih?
0: 10 kali.
1: Enggak, sesuai dengan umurku saat ini.
0: Oh, bisa aja.
1: Memang.
0: Bisa pas ya.
1: Dari Mbak Warid, Bapak Kenaura, Bu Asi, Bu Yati, ya Allah tolong.
0: Baru bisa naik sekarang. Aduh, berarti kurang garcep itu jari-jarinya.
1: Silalah ya Abu Topayan Teko.
0: Wih, ya jangan lupa beli ya.
1: Mulane angel.
0: Mulane angel ya, tanda-tanda disuruh isi ulang Abu Top ya.
1: Kan iya kie.
0: Udah sarapan Bu Sakinah?
1: Belum, baru mandi.
0: Oh walah. Mentang-mentang hari
1: kan
0: Minggu
1: kan biasa, ya? Kalau nelfon Baninya mandi dulu.
0: Hari Minggu jadi santuy ya masaknya ya. Pada libur gitu.
1: Iya. Apa Mbah Warid? Iya, ini udah aku cawel ah.
0: Pada desa ya.
1: Dicurahkan minyak. Aku salame fotokopi sing wis masuk bae lah.
0: Sing gratis mireng ya.
1: Ketemu sah pokoknya.
0: Ada lagi.
1: Aku mau minta lagu boleh?
0: Lagunya apa coba? Panjang atau enggak?
1: Katanya si Rahma katanya minta lagu Cinta Segitiga. Apa Ana?
0: Tahu, bentar ya.
1: Ya Allah, kok cilik banget. Ngerti ya Mbak Nia?
0: Iya lah, wajah request sebaik. Wajah cilik ikut-ikut ya.
1: Kaya nek kaya, ketularan wong kanak kaya.
0: Ya ini yang lagi cari ya, sambil salam-salam silakan Bu Sakinah. Oh iya, ada nih
1: menggo saya tolong-tolong nih bundar fanmu ini, bundar naik bun, terus Om Andre, Mbak Wari, Bapak Naura, Mama Teh, siapa Teh Asram,
0: iya
1: Pusa Minten, kayaknya suwe ya orang lebu ya Pusa Minten ya. Kemana Pusa Minten? Moga-moga sehat.
0: Amin.
1: Bu Yati, terus pokoknya KPP lah, FKF dari A sampai Z. Kuis dek, kamu udah tak cawel ini. Terus buat SS juga KPP tanpa terkecuali. Buat Mbak Nia, sehat selalu. Ketemu gak lagu Nes?
0: Ketemu dong, udah Nia lagi downloadin.
1: Pinter. Ya udah, ditunggu lagu Nes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Semoga nanti masih kebagian waktu ya Bu untuk lagunya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. DTL. Kompakan sih. DTL kan jadinya ingat Ovian. Kecil DTL jadinya di Jeremy. Selamat pagi. Apa kabar Mafian?
2: Alhamdulillah tuh sehat Mbak Nia pasti sehat, masih semangat.
0: Alhamdulillah, iya ini masih sehat, semangat pokoknya. Udah matengan tuh, atau belum nih?
2: Udah, alhamdulillah aku udah sarapan. Ini mau OTW gasik.
0: Kemana OTW, kok aku gak diajak?
2: Ayo, janjian di mana ini?
0: Kemana jalan-jalannya?

0: Iya, muter-muter biar pusing. Ini lagunya udah penuh ya Mbak Nia?
1: Iya, udah penuh. Tadi lagu terakhir sama.
0: Ikut aja yang mau diputar Mbak Nia.
1: Oke, siap.
0: Aku salam-salam dikit ya Mbak Nia, mumpung udah ada di atas bulu pintu.
1: Silakan salamnya.
0: Buat tadi Mama Sakina sama Dede Rahma, selamat pagi. Buat Pak Wari juga, Pak Naura, Piyati, Bu Ayu, Bunder, Bu Fatur, Bu Pumis juga. Terus buat Bu Karmina, Mbak Ahmad, buat Mas Andre juga bangun, Mas Andre. Buat Mama Inna, Mama Yas, Mama Suwi, Mama Umi, Mama Asrof, juga Umi Hanif. Mbak Yaya juga punya buat semuanya lah. Om Gendro juga selamat pagi, selamat berhari Minggu, sehat selalu punya buat semuanya.
1: Amin.
0: Buat Bania juga selamat buka sampai tuntas, sehat selalu, semangat selalu, barokah. Ditunggu lagunya Bania ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jeremik.
1: Oke, makasih buat Taufian. Ya, cukup dulu ya untuk teleponnya Sobat Setara ya. Ada Arsen, selamat pagi buat Arsen ya. Lagunya Tabola Bale atau Lu Kenal Veronica Ko. Boleh. Salamnya buat semua fans Radio Setara FM Kebumen di mana aja berada, mat hari Minggu, mat liburan. Buat Mbak Nia udah sarapan belum? Udah dong ya. Gak sih kalau sarapan mah. Ada juga dari Pak Untung, sebagai selamat pagi Mania, request lagunya Jarang apa tuh, nggak tahu Jarang apa, Jarang Makan. Ya tau lah ya. Salamnya buat Mbak Putri, Eyang Putri, Mbak Titin, Mbak Novi, Mbak Ustil, Pak Karim, Betran, Ion, Pak Sutar. Makasih buat Pak Untung Sebagio. Cukup dulu ya Sobat Sara untuk teleponnya, maaf banget udah gak ada waktu. Ya, jangan lupa pagi ini yang lagi-lagi kedinginan gitu ya, boleh oles-oles sultanah ataupun seduh teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, hangat, nikmat, harganya terjangkau, mulai 15.000 aja. Ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahenya, benar-benar wajib punya stok teh moro dong di rumah. Gak punya Mbak Nia, aduh yuk stok aja, beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Iya, apalagi cocok banget untuk cuaca yang setiap paginya dingin, mataharinya malu-malu mau nongol gitu ya. Minum teh moro sambil nyemil gorengan, wih mantep jiwa ya. Yuk buruan coba aja, yuk kita goyang bareng ada Tabola Bale. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

Tokopedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara Sonetaria ya. Iya, jadi stay tune terus bersama Nia sampai jam 10. Sonetaria nanti masih menemani Anda. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Halo, selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Hai. Paginya udah mulai tambah cerah ya, tambah semangat, tambah happy pokoknya ya, tambah bugar dan sehat hari ini. Wah, selamat pagi buat ya OTW kerja, tetap kerja walaupun hari Minggu. Masya Allah, semangat ya. Yang lagi mau ikutan gabung, lagi masak belum matang dari pagi, Masya Allah, selamat pagi juga. Ya udah ada di pasar, hai, selamat pagi. Semoga sehat hari ini, lancar terus, rezeki yang diterima berkah barokah selalu, amin ya rabbal alamin. Iya, yang mau ikutan gabung yuk, request lagu seminggu sekali bareng Sonetaria di pagi hari, asik yuk. Gimana cara gabungnya, mania? Tinggal kirim WhatsApp dan SMS-nya nih ya, tunggu pokoknya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, mau telepon nanti ya, ada sesinya masing-masing. Pokoknya jadi stay tune terus, monitor terus gitu ya, sampai akhir acara, sampai nanti siang, malam juga monitor. Woy, mantap banget. Udah jadi pendengar setia banget ini mania. Ya, oke deh, Nia tunggu untuk atensinya ya. Dan ya, pagi hari ini Sonetaria sampai jam 10 nanti bersama Habuta, Pabat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal Serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk setia dan produk tercinta kita ya, dari PT Denatur Indonesia. Asik, kita lanjut Soneta dan berdendang sampai jam 10 nanti, ada lagu dari Roma Irama yang sayang. Saya Jen bersama nih ya di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: HBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

asal ya nanti kalau masih kebagian waktu, oke? Oke, selamat pagi buat semua sobat Sarah yang lagi monit-monit, yang lagi apa lagi mania? Ya lagi makan sarapan ya. Yang masih nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, nyuci-nyuci, jemur-jemur, main mobil-mobilan, masya Allah. Pekerjaan sang ibu memang sungguh istimewa ya. Istimewa banget, tapi ya begitulah. Sangat disayangkan kadang ada yang iya kurang perhatian, ibunya pegel-pegel, nyeri sendi, capek banget seharian penuh. Iya, pegang kerjaan rumah. Iya, gimana sih? Apalagi sekarang tuh udah hadir Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetablikan ibunya Habutop ya, supaya badannya jadi lebih enteng, tubuhnya fit, daya tahan tubuh terjaga, gak gampang tertular penyakit, apalagi yang nyari sendi, encok, pegelino, asam urat udah gak ada lagi pokoknya ya. Harus rutin minum Habutopnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Tenang, yang belum pernah coba, khawatir ada efek sampingnya. Habutop tuh gak ada efek samping ya. Jadi tenang, minum Habutop gak bikin pusing, gak bikin sakit perut gitu ya. Aman banget dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Barangkali sobat Sarah udah sembuh dan ya udah gak rutin minum Habutopnya, gak apa-apa ya. Atau mau rutin terus, wih justru bagus banget. Karena apa? Karena ya bisa untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Tubuh jadi lebih enakan ya, nyaman juga untuk tidur pulas gitu. Oli aja Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Pokoknya jangan risau, jangan khawatir ya. Udah tersedia di sana. Barangkali sobat Sarah nih pengen apa mani? Ya pengen COD, pengen dikirim paket juga bisa banget untuk Habutopnya. Sekarang tuh udah gampang ya cari Habutop. Nah yang tanya harga tergantung dengan kemasan ya, dan tergantung dengan apoteknya. Beda-beda dong mania, beda dong ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsul untuk Habutopnya. Biar gak cepet habis nih sobat Sarah, belinya yang paling gede aja ya. Iya, belinya yang paling gede, yang 200 kapsul. Bisa untuk stok satu keluarga di rumah, ibunya, bapaknya, kakek, nenek gitu ya. Sehat terus bareng Habutop. Oke, ini yang lanjutin deh, bacain atensi ya. Selamat pagi buat yang udah gabung hari ini. Yang belum gabung silahkan ditunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Mbak Liana, masya Allah paling gasik ya. Sudah tadi ya, selamat pagi katanya request lagunya insya Allah. Buat mania semangat siaran, semoga sehat-sehat selalu ya. Makasih buat Mbak Liana. Ada Mas Andre, matahari minggu juga buat Mas Andre, ikutan gabung nih di Sunetaria sebelum mau ngebolang agak jauh sama Ibu Ayu dan kawan-kawan, request lagunya Yang Sayang. Oke, udah dimunculin ya. Salamnya buat ibuku, Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur, Mbak Asih, Bu Heni, Bu Nervita, Bunda Julid, Bu Tika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Maafian, Mama Asrah, Mama Naomi, Putri Selatan, Bahwarit, Mbak Kembar, Papa Ijo, Pak Yanto, Kang Mama, dan buat semua sobat Star FM, buat mania mensiaran aja. Semoga lekas pulih emplunya, amin. Dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Iya. Hai Monit dari jauh, semoga pada sehat, amin. Makasih buat Kang Arif ya. Monitor sambil CFD-an kayaknya ya. Sambil dengerin dia juga nih lewat streaming, masya Allah. Lanjut, ada juga dari siapa lagi nih? Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Sonetaria ya, boleh. Kirim salam nih buat Mbak Alfiah, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Sri Herlina, Mas Bagus. Ada untuk Pak Kembar, Mbak Sakina, Bunda Lius, Bunda Titin Wardani, dan buat semua fans Radio Star FM Kebumen ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Lari Pagi, siap. Makasih buat Kang Yadi. Lanjut di SMS-nya ada Mas Jihan di Kebumen. Selamat pagi, Sonetaria. Gimana kabarnya mania hari ini? Alhamdulillah baik ya.

0: lagunya katanya perjuangan dan doa. Salamnya buat Bunda Titin Wardani di Bulpes. Selamat pagi buat aktivitas. Makasih buat Mania, sehat selalu. Amin. Makasih dari Mas Jihan di Kebumen. Oke, makasih buat Mas Jihan di Kebumen. Oh, Mbak Sri Purworejo selamat pagi juga. Katanya mau request lagu Gitar Tua. Boleh banget. Salamnya nih buat Bundar Papa Ijo, Bu Yati, Pak Yanto, Bunda Wartik, Mbah Wari, Tama Asraf, Mbah Bubut, Mbah Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mbah Bawel, Bu Karmina, Mbah Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Asih, semoga cepat sembuh. Ya, makasih buat Mbak Sri Purworejo. Mama Ramdan, ya selamat pagi buat Mama Ramdan. Hadir lagi Mbak Nia, katanya lagunya Keramat. Boleh. Ditunggu ya untuk lagunya Mama Ramdan. Salam-salam nih di Sanitaria buat Bundar, Bu Ayu, Bu Asih, Mbak Fian, Mbak Sibat, Mbak Sakina, dan buat semuanya, buat Mania, buat tugas. Makasih buat Mama Ramdan. Kita lanjut di bawahnya Mama Ramdan ada Pak Yanto Marun. Waalaikumsalam ya, selamat pagi Sanitaria. Katanya mau nitip salam buat Mbah Putri sekeluarga, ada Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Sri, ada Mbak Cindy, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Pak Yono, Pak Yenora, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Ija, Pak Pariono, Putri Selatan, pokoknya KB fans Radio Star FM Kebumen ya. Buat Mania semoga sehat selalu, Mbak Tugas semoga diberikan rezeki dan kesehatan ya, amin. Makasih doanya Pak Yanto. Iya, gak apa-apa, santai aja Pak Yanto ya. Di bawahnya Pak Yanto ada Bu Asih. Boleh, pesan suara nih ya, puterin ya Bu Asih.
1: Sanitaria, selamat pagi. Hadir lagi Mbak Nia. Waduh, aku kesiangan nih dari kamar mandi. Mbak Nia, aku mau lagunya Menyumbang ya, tapi versi yang Bang Hajinya Masih Muda. Salamnya buat semua fans Tara FM seantero jagat, ucapannya selamat siang. Selamat berdendang ria bersama Soneta. Buat Mbak Nianya selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Oke, terima kasih buat Bu Asih. Tadi Nia cari lagunya Sumbangan ya. Nanti ditunggu Ibu untuk lagunya. Udah Nia downloadin. Putra Gakrimang di Bumi Harjo Klirong, selamat pagi juga. Beli rumput buat pakan kuda, aku ngikut di Sanitaria. Lagunya Rupiah dari Roma Irama. Boleh. Udah Nia list ya, ditunggu ya. Salamnya buat semua fans Radio Star FM Kebumen dimana aja berada, buat Mania, Mbak Tugas, dan terima kasih. Makasih buat Putra Gagak Lima. Ada Pak, Mbak Yanti Marun ya, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih ya, baik, cuma lagi flu aja. Dari Mbak Yanti Marun mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Naomi, Mbak Penyelora, Mbak Warit, Mas Andre, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, dan buat semuanya aja, buat Mania, buat tugas, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Lagunya Ikut Kakakku Aja. Makasih Mania atas waktunya. Siap, makasih buat Mbak Yanti. Oh, lagunya Kematian. Oke, dinaikin, punyanya Pak Yanto tadi ya. Ada Putra Sulung. Mot pagi buat Putra Sulung. Cinta Kembarnya diklik Mania. Boleh. Absen aja ya buat Manianya Mot pagi. Makasih buat Putra Sulung. Dari Arsen ya. Selamat pagi Arsen, hadir lagunya Tung Keripit. Ya, ada Atau Berkelana. Salam buat Bu Yati, Bu Asih, Kang Mamat, Mama Asraf. Mat mingguan aja buat Mania. Malam mingguan kemana semalam? Tidurlah di rumah. Kemana lagi, hujan-hujan ya, enaknya untuk tidur ya. Mama Rizky Tanasari, hai, waalaikumsalam. Sanitaria, selamat pagi. Hari ini aku pengen dengerin lagunya Berdendang. Salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mama Aula, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Oyong, Kang Giman, Duren Diambil, dan buat semua pendengar Radio Setara FM yang lagi mendengarkan. Terima kasih Tehnia. Iya, terima kasih buat Mama Rizky. Yuk kita berdendang lagi bareng Sanitaria, ada lagu Kematian. Stay tune bersamanya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: Asik banget. Yuk dilanjut sesi One Life. Yang mau ikutan naik, naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Saudataria.
1: Halo, selamat pagi, selamat pagi.
0: Wah, selamat pagi Mbah Warid. Apa kabar Mbah Warid hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Masih bisa naik lagi.
0: Wih, bisa pertama terus ya. Alhamdulillah bisa naik lagi orang Pekanbaru. Ya, mau lagu apa nih Mbak Warid bareng Sonetaria pagi ini?
1: Lagunya Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, siap.
1: Ya.
0: Oke, sambil salam-salam Mbak Warid.
1: Salam buat Mbak Cindy, semangat Mbak Cindy. Dan Mbak Warid juga semangat. Dan Mbak Nomisa, selamat pagi. Dan Mama Atara juga selamat pagi. Mama Fatma juga selamat pagi. Ada Poros juga selamat pagi. Dan Mbak Katina juga ibu punya ibu pun juga selamat pagi. Dan semuanya lah yang lagi dengerin Sonetaria buat terima kasih
0: pun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
2: Selamat pagi Sonetaria, Mbak Nia.
0: Pagi Bu Karwina, gimana hari ini? Saya kabarnya sehat Ibu.
2: Nia sehat, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah sehat baik. Masya Allah, bisa naik juga ya Bu, nggak yang terakhir?
2: Dari kemarin nggak kebagian waktu.
0: Iya sekarang kebagian, mau lagu apa Wis?
2: Iya, mau minta mau lagu masih ada Mbak Nia?
0: Hah, ada, mau lagu apa?
2: Oh, mau itu Terajana.
0: Terajana, oke, siap.
2: Iya, salam ya Mbak Mia.
0: Iya, silakan. Salamnya buat
2: iya,
0: siapa?
2: Tadi yang Mbak Warid itu pertama terus ya, nomor satu terus.
0: Iya, lewat seluler.
2: Iya, Mbak Warid. Salam kenal Mbak Warid. Indah Epito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Heni, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Aster, Bapaknya Naura, Mas Andri, Pak Islamet, Mbak Ahmad.

0: Dan semuanya aja Mbak Nia, selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bekar Bina. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Taria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas lagi sama pagi melang siang
1: ternyata. Iya, buat lagi jelang siang juga Bunda Titin. Akhirnya bisa naik ya.
2: Iya, kapan yang datang ke
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya Mbak Nia?
1: Sehat, baik, cuma lagi flu ini.
2: Oh iya, semoga cepat sembuh.
1: Amin, makasih doanya.
2: Masih kebaikan lagu kan?
1: Lagu masih, mau lagu apa? Apa?
2: Pengemis Buta.
1: Pengemis Buta, oke, siap.
2: Ya, sama ya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, yang siang nanti Bapak Ibu Jokan Wager, Bapak Ibu Kumi, Bapak Ibu Fatu, Bu Heni, Bu Asi, Mama Afra, Bu Kamintan, Mbak Umi Hani, Mbak Cindy, Mbak Nur Kliro, Mbak Nyakarang Sari, terus buat Adi Andika, Mbak Imam, Mbak Oyong, Pak Paijo, Pak Baryono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, Duren Sawi, Putri Selatan. Baru salam buat yang di Kebumen itu Mas Jihan apa Mbak Jihan ya?
1: Oh, Mas Jihan di Kebumen.
2: Mas Jihan ya, makasih iya. Senggolannya tadi. Baru salam buat Bu Yati, Pak Yanto, Mbak Yanti. Terus buat Bunda Ervisa Akbar Cantik. Terus buat Mas Andi, dua-duanya Mas Andri yang selalu lupa, gak pernah nyawel. Pokoknya biasa kalau ketemu tak cewer. Terus salam buat Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak Tim Selamat, Om Kendro, Kukut, Pak Tutar. Pokoknya buat semuanya aja coba setara kebumen yang selalu nyawer, selalu nyapa. Semuanya kesehatan yang umur, banyak segi, soparokat sekarang. Kemudian segala rutanya doa yang sama buat Mbak Nia. Nanti kalian akan bertukar, jangan lupa full senyum.
1: Iya,
2: makasih ya, sejahtera.
1: Terima
2: kasih. Tidak sombong, suka menolong, supaya kulunya cepat sembuh.
1: Amin.
2: Satu belakunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Makasih cawelannya Ibu Karmina ya. Salam kenal kembali dari Mbah Warid di Pekanbaru. Oke. Cukup dulu ya Sobat Sara untuk teleponnya. Makasih yang udah desel-desel. Ada Mama Naomi, Umi Hanif, ada Mafian, ada Mbah Ahmad di Wareng ya. Selamat pagi juga. Ada WhatsApp dari siapa nih? Selamat pagi, waalaikumsalam. Saya Suki Jo Kauman dari Karanganyar ya. Ya, selamat pagi juga, salam kenal ya. Katanya salam, oh pendengar setia Setara FM khusus hari Minggu pagi dan rutin harian malam ya. Lagunya request judulnya 5 ya. Salam buat semuanya aja penikmat lagu-lagu Roma Irama dan buat penyiarnya terima kasih. Makasih buat Pak Sukijo. Oke, Sobat Sara FM, yuk ya, sering banget ya kalau pergi atau berpergian gitu ya, atau emang lagi otw-otw, sering kelipan, matanya perih. Perasaan nih Mbak Nia gak, dilihat di spion tuh gak ada tuh ya, lipanya gitu. Masya Allah, tapi kok iya, perih rasanya kemerahan terus nih matanya, jangan dikucek ya. Coba deh rutin minum Vitama aja, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya yang banyak banget manfaatnya untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, yang mata minus, yang mata glaukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata gatal, mata berair. Pokoknya silahkan beli Vitama. Beli Vitama harga mulai dari Rp150.000 dapetin bonus obat tetes Vimata. Jadi Vitamanya diminum. Vimata bentuknya cair ya, bisa diminum, bisa ditetes. Tapi lebih efektif ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Agak sedikit perih, tapi nanti bisa adem anyes gitu ya. Pokoknya Vitama solusi kesehatan mata Anda. Yuk kita lanjut bareng lagu berikutnya. Ada Mutiara Hidupku. Stay tune bersama nih di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alam

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Keputusan muncul ada Rupiah dari koleksinya Roma Irama. Kita lanjut nih Sobat Sara bareng sesi phone live kedua ya. Tapi lagunya udah penuh, maaf banget, jadi udah gak bisa nyeputerin lagi ya. Jadi yang mau naik, naik aja. Ditunggu di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, sore dari ya. Ini pagi atau siang ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat pagi
0: Ibu Yati, apa kabar? Sehat Ibu?
1: Baik, alhamdulillah, mbaknya sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik juga hari ini.
1: Lagunya yang mau dinaikin apa, mbak?
0: Yang mau dinaikin nih, ada lagu Pengemis Buta, Cinta Kembar, Tung Keripit Berdendang, sama Lima.
1: Pengemis Buta aja.
0: Oke, siap.
1: Salamnya fotokopi yang tadi pagi aja.
0: Nambah gak?
1: Belum pakai baju, mbak.
0: Oh,
1: lebih mandi.
0: Oh, alah, udah dusel-dusel aja ya.

0: Instagramnya sama aja.
1: Oke.
0: Foto kopinya pagi-pagi aja. Terima kasih Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Yati. Semoga sehat terus juga Ibu ya. Semangat. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Saudataria. Hai, hadir lagi Mama Naomi. Sehat Mama Naomi?
2: Mana lemas?
1: Oh, lemas sih, udah sarapan belum?
2: Udah sarapan, tapi pakai sambal doang, gak ada sambal.
1: Aduh, gak ada ini ya, proteinnya juga ya.
2: Iya, sama-sama
1: tempat. Jadi gak ada tenaga juga. Aduh, ya Allah. Jadi lemas semua.
2: Nanti mau ngelakuin petang sayur.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Iya, sehat alhamdulillah.
2: Udah dapat lagu ya?
1: Iya, udah carry-an banget ini.
2: Terus ini dapatnya apa? Gelas cantik gitu.
1: Dapat nyawa. Gelas cantik, buru-buru gelas cantik dapatnya ini tiga apa nih? Salam-salam ya.
2: Ya udah, salam aja. Salamnya buat Pak Karim. Sing apa mikirnya ngomong harum dulang kan doan. Terus siapa lagi? Yang benar-benar masuk aja lah. Mas Andre, Bu Yati juga. Mama Asram katanya belum hari itu monitor. Pada dalam nanya setelah ribut buat kebiasaan kalau mama yang telepon pasti ribut. Terima kasih Mania, sehat selalu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Naomi. Oke, satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Saudataria.
3: Pagi Saudataria Mbak
1: Pagi Mbak Amat, alhamdulillah nih ya baik. Mbak Amat apa kabar?
3: Itu Mbak Yati. Mbak
1: iya.
3: Mati sembenang kok bisa.
1: Iya benar. Masya Allah.
3: Mbak Amat lihat kan Mbak Amat cuma ketawa-ketawa itu.
1: Iya ya Mbak ya, coba ikut ketawa ngintip ya. Insya Allah. Mbak Amat mau salam-salam buat siapa Mbak?
3: Salam-salamnya ya Mbak ya, yang tadi ya semuanya lah.
1: Semuanya aja.
3: Salam semuanya, sehari-hari, malam siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Amat yang ada di Wareng Butuh. Cukup dulu ya Sobat Sarah untuk teleponnya. Ada dari Pak Karim Chicken, absen monitor Mbak Nia, Tesi nunggu wisata Tarum. Kok nunggunya nunggu wisata Tarum sih? Salam buat semua aja yang lagi monitor pagi ini, buat Mbak Nia mau tugas sampai tuntas. Kok suaranya lagi bapil? Iya, dari kemarin Pak Karim. Ayo lo, gak monitor ya. Sabar Bu Yati, pakai baju dulu, awas, aduh. Mbak Nan Ponorogo, hai, mat pagi juga. Waalaikumsalam, salam buat semuanya aja, sehat selalu dari Mbak Nun. Mbak Mursini, waalaikumsalam, salam juga dari Tanggulangin Klirong ya. Minta lagunya Harga Diri atau Yatim Piatu. Aku tunggu ya Mbak Nia sambil musuhi Kabul, mat tugas sampai kelar, panjang umur, banyak rezeki ya, sehat selalu, amin. Makasih ya buat Mbak Mursini. Absen gak sih kan mumpung sepi, waduh. Wih, di mana itu? Mantep banget ya, komplit banget. Semoga dan sehat Mania. Makasih doanya Pak Karim. Semoga sehat juga sekeluarga ya. Oke, cukup dulu Sobat Sara ya. Yang lagi pengen kerokan, masuk angin juga barangkali gitu ya, pengen pijat dan urut. Nah, ya. Ya, gimana caranya? Gimana ya Mania? Ya, pakai Sultana aja minyak herbal serbaguna. Ya, beli aja di apotek dan agen resmi kami. Harga Sultana mulai 15.000.

Ya kalau pengen lebih isinya lebih banyak, harga lebih hemat, beli yang 100 ml ya, mulai dari Rp47.000. Cocok untuk semua kalangan usia dan juga bisa untuk meredakan gatal-gatal dan kutu air. Pokoknya banyak banget manfaatnya ya. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Iya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Di dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, iltanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa syughlaka qabla faraghika, wa sihhataka qabla suqmika, wa hayataka qabla mautika. Yang artinya,

Wahyu di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dan yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa. Pokoknya besok pagi ya. Bareng Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bu dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli vitamin buat bapak.
0: Vitama?
1: Iya, Vitama. Buat kombatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, manjur juga ya bu.
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
1: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi biar nonton drakornya makin cling.
0: Cakep tuh, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01, RW04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Vulvas. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4

happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas, yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera

Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Bu, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat siapa?
0: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
1: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
0: Iya, masnya mau nitip sekalian gak? Habu top.
1: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habu Top, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-984, 081-222-32-2-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Oh iya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap Bun Ayah juga makin parah nih Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: Ini udah otaknya pulang kok.
1: Pak, pak. Tebak-tebakan yuk karo ibu.
2: Tebak-tebakan apalah bu?
1: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awaknya lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
2: Ya habutop lah bu. Kan ibu tukang minum habutop.
1: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
2: Ya habutop juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
1: Lah jel sih kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
2: Tandane lagi meriang lah.
1: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadah

0: Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita di wilayah Turing. Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda di Bolimania sampai nanti jam 3. Harusnya jam 1 ya, dari jam 12 off radionya kan. Alhamdulillah udah bisa on lagi, siap menghibur, siap menemani Sobat Star FM yang suka banget lagu-lagu Bollywood. Hayu gas ken merapat ke sini bestie-bestieku. SMS WhatsApp ditunggu di 085186069984 ya. Ditunggu SMS WhatsApp-nya di 085186069984 bersama Habu Top Sultana Vita Mavita Pedia Teh Moro dan Otipu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Robokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Robokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
2: Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Star FM.

Halo, halo, halo, cek, halo. Apakah hari minggunya ada cuma gelindang-gelinding aja? Karena lumayan ya, cuacanya tuh agak-agak syahdu adem gitu, gak kayak panas biasanya, ini juga agak-agak mendung gitu ya. Aduh, pokoknya tetap semangat yang minggunya. Aduh, boro-boro gelindang-gelinding di kasur, mana bisa, Ren? Kerjaan lo, banyak kerjaan. Iya, pesenan banyak, alhamdulillah. Jualan lagi laris-larisnya, Ren. Masa suruh gelindang-gelindung di kasur, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, buat kaum-kaum rebahan gitu, yang memang jadi pengangguran sukses. Kan keren banget uangnya tahu-tahu mengalir ya kan, yang kerja karyawan-karyawannya bapak ibu CEO-nya mah tinggal duduk manis gelundung-gelundung di kasur gitu ya, enak banget hidupnya. Iya enak lah, masa nggak enak ya. Semoga kita bisa jadi CEO semua, gimana ya enggak? Kalau kita jadi CEO semua, siapa yang mau beli dagangan-dagangan kita coba ya. Thank you banget udah gabung SMS WhatsApp. Siap, siap, siap, siap dibaca. 085186069984. Ada siapa nih? Halo, Mama Rizky. Waalaikumsalam. Salam nyebut Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Pak Kang Giman, Duren Ambal, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM. Selamat mendengarkan aja buat Karenanya, selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih Karen. Kembali kasih. Assalamualaikum Mbak Rena, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Mau agak-agak meletre sebenarnya, tapi kan enggak boleh terkelihatan begitu ya kan, harus. Oh, aku sehat. Masa aku minta dimelasin? Bes, aku lagi sakit. Biar apa? Biar apa minta dimelas-melasin? Ya kan? Gak boleh kayak gitu. Karena energi kita tuh menular kepada mana ya. Mau gak aku tularin flu batuk aku? Gak sih, belum sampai batuk. Tapi udah gak nyaman banget sebenarnya ya. Oke, lagunya Mbak Ren ikut aja. Oke, buat Sobat Star FM semuanya mau dengerin, sehat selalu, bahagia. Amin. Mbak Ami ini di mana, Mbak Ami? Kabar Rena baik, alhamdulillah. Iya, mendung syahdu di sini sama ya. Lagunya Kucu-kucu Hutahe buat semuanya aja ya, Mbak Ren. Boleh, boleh. Thank you, sehat selalu, Mbak Ami. Udah ya, kita ke lagu lagi. Yang butuh teh moro langsung aja ke apotek-apotek, ke agen-agen terdekat. Insya Allah sudah mulai tersedia banyak di sekitar Anda. Harganya murah banget, cuma Rp15.000 saja. Produknya dari PT Denatur Indonesia Group, yang udah pasti halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dar dar dar dar dar dar.
1: Ha ha ha ha ha!

0: I really, really love her.
1: Thodi si pagal hai.
2: Capek juga.
3: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
2: Capek, Pak. Abis ganti spray.
3: Wah, ganti spray, Bu?
2: Iya, kenapa emang, Pak?
3: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu, ya? Nih, Bu. Ayo, minum Habutopnya.
2: Mau ngapain Bapak minum Habutop? 4 kausul sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
3: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum Habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru. Masa, mari pakai ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
2: Bukan nangis, nyengisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda head. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara gak pakai pembalut.
3: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum Habutop?
2: Ya gak apa-apa, Pak. Kan Habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang, tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak, biar gak gampang masuk angin.
3: Gagal maning, son.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda, boleh? Cerah banget, tadi mendung, sekarang tiba-tiba mataharinya wih, cetar pol ya. Jam 3 sampai jam 5 ada Rena temenin Anda di Popenia. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya ke 085-186-069-984. Sekali lagi mau ikutan gabung, ayo SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya ke 085-186-069-984. Pastinya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus. Seru-seruan bareng pokoknya. Lagunya suka-suka Anda deh. Mau request lagu baru boleh, lagu lama bisa. Lagu lama bukan lagu oldies memories, bukan lagu-lagu kenangan, bukan lagu-lagu nostalgia kayak gitu, bukan. Lagu yang bisa mengingatkan Anda tentang, yes, tentang KAE ya, boleh di request. Elemen sudah membuka kebersamaan kita. Cinta tak bersyarat. Paling awal banget. Kita lagu lagi. Rena punya NMES Anugerah Terindah.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

Masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen bareng Faris Sanjaya di sini. Setelah lagu baru saja muncul dari koleksinya Dalaila ya, dengan mata keranjang, tua-tua keladi, matanya jelalat. Kalau udah punya pasangan jangan suka lirik-lirik sana sini ya. Harus bisa jaga pandangan, jaga mata. Udah punya masih aja larak lirik sana sini. Masih kurang aja ya kan. Aduh, parah ya. Selamat malam deh pokoknya buat yang masih monitor di DMK malam hari ini. Pokoknya masih bersama Habu Top, Obat Herbal, Ramon, dan Blank Top. Jangan lupa sebelum istirahat pastinya harus minum dulu 2 kapsul gitu ya, untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda yang sedang Anda derita saat ini. Mungkin barangkali ada yang lagi kena samurat gitu ya, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol darah tinggi. Nah, boleh banget silakan aja iterin pakai namanya Habu Top. Produk kita udah aman tanpa efek samping, tanpa ketergantungan ya. Jadi sudah aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Ini produknya beda dari sama yang lain ya, karena produk kita sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Habu Top ini juga bisa bermanfaat buat meningkatkan stamina. Kalau untuk meningkatkan stamina buat kaum pria nih, 4 kapsul sebelum bertitik-titik gitu ya. Dan maksudnya juga ini bagus banget buat memelihara kesehatan. Jadi kalau misalnya Anda ini sering banget bangun tidur badannya pegal-pegal ya, harus kerja lagi gitu ya, malam udah lembur, paginya harus kerja lagi gitu ya. Nah, ini cocok banget untuk menjaga stamina biar gak gampang sakit juga, gak gampang capek juga gitu ya. Karena ini fungsinya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Pokoknya jangan sampai lupa deh, borong sekarang juga Habu Topnya ya, di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat, untuk harganya mulai dari 100 ribuan aja. Harganya itu terjangkau gitu ya. Ada yang kemasan kecil, ada yang kemasan sedang, ada yang kemasan besar juga, tinggal pilih-pilih aja.

0: Makasih juga buat yang udah bergabung malam hari ini. Ada yang baru masuk, ada Mas Sandy nih, selamat malam, yang masih monitor. Biar gacor katanya Mama Asraf sebelum minum Habu Top katanya. Udah minum Habu Top loh Mama Asraf. Cuman mungkin
1: serasa ingin menerkam.
0: Ya belum ini aja, belum dikasih. Bunda Nisalis, waalaikumsalam salam juga. Selamat malam ini Bunda Nisalis hadir di Absen Monitor. Salamnya buat semuanya aja, sahabat fans TFM Kebumen. Yang lagi monitor juga selamat malam. Memantau lagunya Cincin Kepala Sunyi Mas Faris, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga buat Bunda Nisalis malam hari ini ya.

Sudah monitor ya Bang Robert ya Bang. Lagi lembur kayaknya nih Bang Robert ya. Saat malam juga untuk siapa lagi nih? Nggak ada namanya, pakai nama dan alamat ya guys. Kang Sripit, selamat malam Kang Sripit ya. Ada Kang Roni Aman juga yang setia monitor juga, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Besok seperti biasa dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya Anda bisa simak terus di MK setiap harinya ya, dari jam 7 sampai dijaga jam 10 malam ya. Mas Faris, malam ini aku mau lagu Air Mancur. Malam-malam kok mainan Air Mancur sih Kang Mamat. Ya, terima kasih buat Kang Wan juga yang ada klirong ya. Lagunya Air Mancur katanya.

Udah lu malam-malam juga. WhatsApp SMS udah Faris banyakin semua. Sekalian Faris pamitan dulu aja di DMK malam hari ini. Pokoknya jangan sampai lupa ya. Untuk selalu gunakan Habu Top, obat herbal Ramon RM paling ngetop, ada Sultana juga, Vitama. Dan juga teh Moro teh segar kombinasi herbal ya, buat Anda yang lagi butuh banget produk herbal. Faris pamit bareng lagunya Romo Irama dengan Senandung Rindu. See you next time, goodbye. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: Papa, Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker Ayah mana? Dipakai dong ya. Emang Ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut Ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari Ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Bentuknya

0: darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Dek, kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
0: Iya nih, Ma.
1: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh vitaminnya diminum. Terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pak. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami berada di daerah Buayan dan Rowokole. Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Juli, kok saya perhatiin setiap kesini ibu sendirian terus? Biasanya bapaknya yang jaga jualan.
1: Ya, ini Mbak Sari, suami saya lagi gak bisa aktivitas dulu.
0: Loh, kenapa Bu? Sakit?
1: Iya, udah 3 hari katanya perutnya mual, panas perih. Kayaknya mahnya kambuh deh. Padahal udah minum obat mah di warung, bolak-balik lagi belinya. Tapi cuma sebentar efeknya.
0: Awas loh Bu, nanti ketergantungan. Kenapa nggak coba yang herbal aja?
1: Emang ada?
0: Ada dong Bu. Nih saya saranin, buat konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu Bu.
1: Habutop? Bukannya cuma buat menjaga kesehatan aja ya Mbak?
0: Ih, nggak cuma itu aja Bu. Habutop kayak khasiat, selain menjaga kesehatan juga baik buat mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Bu, seperti asam lambung, diare, dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, makasih ya Mbak infonya.
0: Sama-sama Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
3: Iya nih, Ma.
4: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.
3: Astaga.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pa, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh vitaminnya diminum. Terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh, Pa. Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: Dan 8.4 Radio.

istunguru cekat man rojo tiwak kubaman. Mui ada tuh sekali pekan di rumah ni lebih jiwen tengar soman di rumah manariu. Nun ngawan ting jauh timbal dal mana prabu ingkang rumentah cuma tengpun bupu. Sateri pun ibupu nampi jauh timbal dal munten jawi ngajai raus ingkang kumarasan upamito keparang kuro ibadakan. Pindu kambingan salumbut yang jerwonten ngalun-alun tinempuin sambiron kumejit kumitir acar awar maras. Nari saksamun pun nampi jauh dal mana prabu toto tentri mana katisin ramtir towais windu kulo non. Paran margani pun paman Aryo ngaturaken yang melatun. Tupi paman dari nampi jauh wonten jawi ngadaros ingin kumarasan. Menopo keparang pun bupu ngaturaken anak prabu. Kulaturi prasetyo ingkang diprayogi ingkang putra mitangetaken wijang satoro. Jalaran ingkang bupu kengetan dhateng para kawula nampi pidana wonten ngarsa dalemana prabu. Dosa dendha dosa sakit sayogi dosa pejah amung paduka anak prabu ingkang peparing. Saking ingetipun ingin bobo ampun maling ngemungakan sedaya poro kawulus nabjian toklo piyambak mbuk menawi wonten lepat atur kulo sekelimah lampak kulo setindak katika sesumunggo jonggo kasudungo sumunggo dodo kasel emek ono belabat binanturan mangkur ponteng ngabian toro kasudirani pun ingin bobo dasar kulo non anak rabu. Di jenis mitoratura tumbing kanan ini terakhir lintang luku sawat balang maniru kayu senat jantung mekatuno ingkeng putro tasih lumuntur sih kadar manipun jumateng sedaya poro kamu langkung-langkung paman kepatian kulo gambarakan sagala kalang simo buten wonten ing atas pun simo tegel mongso gogoripun piyambak panglosa bibaring pepanggian kula trimratinaken dhateng para kawula narapidana dosa sakit kula turi maringi dosa dendha namung yen dosa pecah kemon pinaringana pidana sakit ngemungna dosa dendha ingkang kaparing nunggungi samudra pasami sepados ampun ngantos dipun wangsuli tumindak ingkang nglak anggraning negari

ngaturaken kenyimpanipun saking sikat permanipun anak Prabu Intan upami kulon non urati prakir garaman kulon ngistakan jauh anak Prabu senajan koko Prabu Mandur semantun kisah sampun prayogi lenggah ingkang raya ngaturaken pambagyo Ponorogo segana pucanan kamera pun soto prayogi nun keparang pura terang tapi jaga dewa wadun ika tentu kali ngemurdu pun kerampun yang ingin kementak jubateng pun ngakang upami yang ingin kepalas kadang kula merdu ngendiari pun ngocan-can pucang wadun kasamarkan pucangan cuma yang pangkun kula sungi beton orah daging kayuanan jimat pari pecel selanjutnya namun kosong angsir pun nyari yang kelas kadang kulo taruno ngeringat pun nyari kaput lakar menem dodok gendro sami-sami nampi pamuji pun nyari sopan itu pun setuai poro pilih sepuh kados binan tu inggara jandir sambil kulo nyari nge paman ujum semang turki manggih rarju lan buteng sepensung kami patut dikunjuk awan paman durno kan durno kan sama ini boleh kedua-kedua ini ku wonten napa hajur tangan ku kebak gembok ini kedak-kedai wong tanggung jawab nganti lek ku ndandani ubek ora dadi-dadi mboyo ganti sing rada nom sedih kresek-kresek ini ku saking ngangilan kresek-kresek ini ku nopo nganu angin langgan ini pun nganten ini ganti ini pun ini ku pulau kita ini sampun jepur sedia ini ngangung atas sangat ini kaki mentet ini ku ingin direng wadah lebih ngempal-ngempal akan ini ku ini pun tulang tau di Juni yang sepuh magenta ini ku kalau ngatan terima boten numpak kakang dulu wong dipageke karo Narendra kok mangandak kile kupak gemuk. Kula tampi kanthi pingan anak Prabu Saka Pambagyo jumateng pun bapa kados mboten kirang setunggal menapa senajan to keporo telat anggen kula suwun. Lumuting pangestuti mugi keparing konjuk lan sandhap pepodo mawon tuan tuwir. Kula cancang bocah weni mateng mraten. Sak samun pun prayogi lenggah keparang ukur semedio cas atur menung sepat duko koko Prabu sewu kalepat dan nyungkuin samudro pausam nyawit terikulari kapengker ingin rayu dusan gandek sekembaran pilih koko Prabu sepatus rawuh wonten istinggil binaturo tokrat tengah mpuk pilih wonten kalepat dan ibu ingin rayu cumat dong tetuko awit murumasiin to ingin rayu stupai lain dromudo ingin murang toto jagat dewa padu sagel guting kulang kaling jiwawut pinol sosro kata sembuh terbonten pangudurawas ima katom niku yang namun saking kejeting manaipun ing roko menikah jalaran dintem niku sanes dintem pepanggian usono sedaya poro pilisepuh ketinggal sampun sambil gar sedaya poro kadang sentono sampun sumadio wonten pasuran menopo ingang nimbulakan bukitan yang pegaran ubuk kliwonten ruweting negari kang roko sagah dan tanel pepadang utawi angu dari karutanipun yen to wonten para muka saking manca negari inggih roko kajiro wonten paprangan sumadyo taming dodo mundur secengkang pelatun nyorok burang kapurancang ngantos pengedadusan putung dados kali pelatun bademakan ngibat normuk dados gelepung pelatun nyawrakan inggih roko prastio ngembali negari dino yayi matur sewu sebanun sikat terbanipun kau Prabu namu ingkang semedyo kula aturaken sanes babagan meniku rikala dinten kapengger rayi menika nampi wasitaning jawata bilih negari Ngastina kedah dengan samudra Ludiro langkung ageng sanget angelepi alun-alun keraton Ngastina sedaya para kadang kacipuan anggir bulus subuh sumadyo ngupaya panggih sanget dumugi ning tata sareng kula titi preso ingkang musna kontal saking ilining benua ageng gampar kencana
ingkang mekaten kepalu ing rais mutium min pepadan.

Jika kerjai meniko wau, menggaing poro winasis meniko inggih wikatos. Nanging ugi boten wikatos. Liripun anggen lomatur ugi boten wikatos sampun jamak limraipun. Dalmonindro meniko sekalipun kedah nyum penuh. Anggen lomatur bilih wikatos. Yang sanggung dinten lan pekenan meniko mangke tang meniko peritangan pasung penanipun kakung meniko terang sangat bini wonten sasmito ingkeng wikato sangat nanging menawito jumping dinten lan pekenan meniko jumawah pasung lanpun biantun putri wonten wonten binanipun inggih koko prabu mari keterangan kanthi wijan nyuwun pangapunten ngestina menika sampun wonten nujuwipun menika paman pandhita dura kula trindhangu yen panjenengan paman dura menika mangke mboten saged ngaturaken tampilipun ing roko badhe ambabar bapak sumana menika jalaran sajeng koko menika sampun saged ngarindul nanging kula semanten kula nate jumeneng pandhita siswanipun ing roko menika langkung kathah wonten bukti nyata pun sedoyo. Nggih. Kasinggihan sangat ganjeng menika kakang Durna wonten pasuwanan. Kula trindhang kados puni menika mangkat pun

0: Kepiyeng ipen piyai putri niku ingin kepripura dari mana pas. Kados pundi paman guru.
1: Kepalmu pula batimu satu ngesapun anak

menika menika nggih. Saged kelampan pangeran Prabu Duryudana menika nangki wangsit ingkang kang bilih negari sinten menika dipun sumprengaken kedatengan samudra Rudira. Samudra menika ora ana samudra kok ciut ora jembar jembar. Ora kok mergo kok jembar peningali ini ora. Jembar jajane akeh porang ratu kang padha kayuyun-yuyun. Ketilut sinta wonten sampun anak Prabu Duryudana. Nggih.

0: seminar tungki mong monco negari. Yang ini kumini kongen lajeng yang dipun ngendikaken ini kenter waris menikah dampar kencana kenter menikah tegas konta mayang-mayang peleng penggari pulang apa bujo kopi lama lain tadi kundang tubuhi puji-puji kan wong kono terus no hati lah lajeng juga balikan ingin pasti panggai ngari jual lajeng mayang-mayang ngaten.
1: Kowe ta pambatake kakang kuboyon.
0: Nggih, Dik. Mangkane menawa sing perlu wau.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas.

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak dan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Nay, ini jam berapa ya?
2: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
1: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
2: Itu mah belekan kali, Cek.

0: Nih, tetesin pakai Vie Mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai Vie Mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
1: Ya udah sini Dinai, aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
0: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
1: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vie Matanya?
0: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Ya, udah hubungi Pak Romli belum buat jadwal pijat ayah malam ini?
3: Belum, Bu. Malam ini ayah nggak boleh pijat deh sama Pak Romli. Kalau ada si Tarsi.
1: Astagfirullahaladzim. Lah kok gitu sih ya? Ini kan jadwal pijat rutin ayah.
3: Malam ini papa pengen dipijat sama ibu aja lah, biar tangannya sama si Tarsi sama romantis lagi. Ya, biar pijat blis-blis gitu.
1: Loh,
3: nih, bah. Ini ayah udah beli nih minyak herbal sultannya ya, yang varian family kesukaan ibu, supaya ibu gak kebauan.
1: Ih, ayah emang dasar ya. Ingat aja kalau ini malam Jumat.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Oh, ini istakan dari kemarin pun Bopo nyuwun pamit. Medhajawi siaga tata-tata tanah Prabu. Ramus ambur antos kados lari wingi sonten. Yang Bopo semantu iki nyuwun pamit medhajawi. Rekonto ya men Petro ing gak desa saking istina. Ngatos-atos Bopo Karto Marmo. Nuwun tentari pangandiku ya dawu. Mongso budo budali meradio bolo. Tuhan partipi poro kawon Joko Negoro. Ojo nganti on telih sandi boyo. Nanti. Nisa benda usah merampu udah dan koko kebangun pamit bertajami. Ojo webu cawe suri. Ya, nuwun tentari pangandiku ya iku wabu. Amun ngantos kata luar sesuai hingga pun manjing ratu. Salah sambun pun tarik porno kebagian galengkan cek ratu.

Vista.

yang iwe sepo tepat surat susah ayah-ayahan yang juga iya kalau nalang beresan susu-susu

kesehatan pimpinannya bersih rohani bisa nimbulake keguyuban lan kerukunan pengkelune bersih kanan ini bisa tadi tulatan padane kaya dini pagar diputih jurun rumah bersih padane ya meja kursi didoli maklura bersih dan kemaratan itu ono mami disini pimpinannya pengetan hari proklamasi mau jingin dikake peng suita luruh peng teluni atur puji syukuran gusti kui karoran bikanan kaya ngono wis mau bisa kena bedoyo sakit bukar dadilan apilah saya syukuran ngono nimbali alai diwi diperdil-perdil bayang gamelan BDW konco-konco rombongan senajan tuku campur tehku jan asli ning kepitung kuwi kelebu dhewe paranganane kae jenenge nyindani apa to kae tapi karena nek nyindani wayang kudu ndelok wayang kok mati tuti wayange ngomotes saiki yo ngono kuwi rasa kaget itu yang mudah menelengkan jobo karena ya Ibu DRA Septorin. Oh, Bu Septorin. Gusti kaya suku pedagi serawuh. Penekat anak putuku kene do seneng. Ben bindune ibu itu mitun ae. Pendalune Bu Kris. Bengal sangat ini. Singanggal telu. Mantan. Jatri. Iku mantan kula biyen. Iki dadi mantane wong akeh kan yo. Kau yang lima ding benar. Kau yang lagi tulisan lagi mau.

ngono kuwi sanjane penting dingerteni, Mak. Ora diwaton ndujung kesenengane dhewe wae ora. Aku ora do mantel ya, Bro. Aku dalang saiki kena ngadeg ora ngerti ilmu dalang kuwi. Sani-sani sore delama aku ngelmoni senajan aku pincang. Ayo le pincang mergo kekajal kepintaran ku mah. Ayo nyuwun kene sing apik ora sawerna-werna tau campur sate. Nyuwun bawa ibu R.A. Ciptor ini tatu ini nembang disek diwi mengko kayak putuku ayo sing sepuh disek berkah kok ya bang apa kan tadi penuhunmu kus kayak pikir-pikir ben maringi bawa suara pelok neh rahino mangga bu mari berkah gue putra-putra dan derek itu nyuti kepintaran wis DRA si barang gono coba nyambut gaya dorauman gue lo bujuk gue

UDR di era sektor ini, Pak. Diwali selidu ya, Pak. Hati-hati lho, iki disiarake para anak-anak.

limbah wong aku ya jinom kok. Ya aku yang minang ngono wong tau nang nggon jinom. Sekarang ya bedawan tak timbah kok ya. Kaca kaca bojone Mbak Tati tuh. Kaya emak karek mantan ya biar. Soalnya putuku sing nembak. Itu gak nimbalik aku gak kain aku. Serang apa ya iya. Ngapus sih karun awak ini marah minyak. Kuternanggung nani bahasa Inggris.

0: 人家。
1: You.

matur nuwun ya Pak. Gusti paringi pangestu marang para disepuh nyuwun tambahing pangestu. Bapak, Mbah, Kang Mas, hari niki ajeng munggah kelas 6. Wis bisa marang ngono kaya ngene sinten nek SMP apa ora padha karo Ibu Cipta Rini ya. Ya ini, ya muka-muka ada susu di tubuh nguang. Mulanya kuih. Sengin-sengin anakku sih bunang kai berjalan. Uang ini sih, kun tak kira kiwangi. Ah, saya syukur. Ini aja, ya.

Jangan.

bisa manggu gimana, gue biar kok gue. Guyu parah.

alas. Ya putu dadi suara asing meneh. Arep nganggo yoga ya kek yoga anak putuku dhewe. Jur, monggo, Mbak.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat

0: asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
3: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
4: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
3: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah baik.
3: Iya, silahkan.

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana dong ini? Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
2: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
1: Itu loh, Sa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
2: Ah, masa sih, Bun?
1: Iya.
2: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Mer.
1: Ini.
2: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
1: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
2: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibu Bunda batik jadi butik.
2: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Loh, ayah ngapain pakai nyuci piring segala? Nanti kan bisa ibu yang nyuci.
5: Gak apa-apa, Bu. Kan ibu juga capek beres-beres di rumah, nyetrika, ngurusin anak. Mumpung ayah lagi libur, ayah mau bantu ibu.
1: Aduh, si ayah. Tumben nih. Jangan-jangan ada maunya nih.
5: Apaan sih, Bu? Enggak ah.
1: Tapi, itu kok ayah garuk-garuk tangan terus? Kenapa sih ya?
5: Gak tahu nih, Bu. Kok habis nyuci piring, tangan ayah gatel-gatel ya?
1: Wah, ini sih kayaknya ayah kena alergi nih.
5: Apa iya, Bu?
1: Mungkin karena sabun cucinya kali ya? Ya udah, sini dulu ya. Ibu olesin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
5: Si ibu. Ayah kan gatel-gatel, bukan pegel-pegel.
1: Kan namanya juga minyak herbal serbaguna ya.
5: Oh,
1: ini tuh
5: iya?
1: Bisa buat gangguan kulit, gatal-gatal alergi, digigit serangga, jerawat bisul, dan lain-lain ya. Pokoknya udah deh, sini ibu olesin aja. Pijit-pijit mah, kan bisa nanti malam.
5: Asik, oke, siap, Bu.
6: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak Herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak Herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
8: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona. Alamat saya Tersobo 3 RT 3 RW 2 Perembun. Pengalaman saya pakai minyak herbal Sultana. Sebelumnya anak saya masuk angin. Alhamdulillah, setelah dibaluri minyak herbal Sultana, anak saya sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti anak saya atau keluhan lainnya, silahkan bisa beli minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
9: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Kakang Tirta,
1: menapa dicuni?
0: Niki Tirtanata pinangka dadi pengareping para Kurawa. Nyadong tau.
1: Pun sangen mawon. Kula mboten sah metuke Petruk, nggih napa metuke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile.
0: Beborosi.
1: Tauke teng Tirtanata lan para Kurawa. Semua siapa tata-tata Petruk
0: tundur
1: Boten ke mundur cilik di bodoh Lepoy pakwan gede patahnya
0: Tirta nonton kata maru Kuluman Tahu nomana kata-kata Musio kotu nakan perisauan Tiang sepupun Petruk iya Lep Tiang sepupun Petruk sinem Ya ngerti ini Kurawa yang Semar kan Petruk orang ngakoni kan ini di wong tua si jenis Semar. Koro donya lewati temen. Wis ora sang ngunceki babuhi. Mengko sing ngunceki ra sing bener. Kowe wae kabeh siaga tata-tata nyekel dul nalika di Petruk dibalengi. Yen ora manut cilik dibondo gedhe dipatir atas. Nggih nggih. Nyuwun pamit, nyuwun pamit sesuk padha.

nom nganti dadi wong tuwa ngenten niki. Sing ngapal ki ajeng nyuwun mesokan sang topo Begawan Durna ragate napa ibake pinten kula ajeng manut mboten ajeng sewala. Waton ketemu kali tiang sepuluh.

mungkin orang sing padha ngerti. Sebenarnya betah kon sampean kok, Den. Sing kula takon iki sang tapa kawan Durna nek pancen mboten kersa. Dadi ndak mriki kaya wangsulan kali kula. Nek metu aku ora denger.

gendut momo. Rambah-rambah ora dikeroso. Rusane. Mantem aku nipo keringkel tanda rambutku. Dijebles ya nang bumi. Nindang ora sopan tambah bisa. Ngatak luar biter mental. Karena arep ana udune ya. Aku nyekel pusaka. Acing manggino kok tamake kowe mantamake. Pas ngge pecah dalam nggih pun.

0: Ay, Joan.
1: Niku tak kula. Wong sing dragon nyelon nang gotok mlebu. Dijuni
0: pripun?
1: Rasa kok kan dipendhong kula. Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipendhong. Nggih, asline bani kula dier. Mencot teng sampean dier. Loro grup you sampean wedi ketiban sepisanan nggih biar mencocok nek sing menyenang kok sing kecocotan nggih soalé ikete kandel tak kula mulai ngadek ikete teng genteng tadi wandel ketiban apa-apa mesti kerasa lara. Ngimpen nek padha dene ketiban men mboten apa-apa nggih sampe ketiban kula kejodotan kejodotan kaya ora mudhar monggo jane tak kayang aduh mati aku kenapa kata marmo Petrus pancen digdaya bawan Cokoro kalian kulo genti ngantem kulo larane mboten jam saking gempung kulo nyekel dedam niat kopi telat jempol bersaing mari godo kulo jebul kulo ngantem godo gimboten temomo malah godo sandak keproke sirah kulo dier nganti bola balik godo tur diguat nyumanggakan tawa tembudi lah aja ngomong asli ini bodo mang ya harap nikahnya aku tak salut saja tak pendrong di ngarku dier ini kok yura mati

ngomong. Pancen kula niku wis pesantemaja menyang gebuk. Mbok mboten ngoten tadi karo sedulur tunggal sak pakaryan. Ora sandata werna-werna. Ya sengit ya sengit, mboten mau rasa dadak. Pengani nutuk kok ora nutuk. Nggih ta?

Het is mooi, hè? Laat me niet raken. Yo, aku. Tertono to karto jenduk. Tapi beo aku, tatito betul. Enak tuh, belas. Apalanya melangi lagi ngoni. Gue kena iman seminggu, betul. Kulo tutup bucah diri, niat pas yang kita mulai durno. Ini sama-sama. Ini mau ikut lo kaya durno, kok belum lah, orang terlihat mati.

0: Ayat.
1: Yu meripanku hilang siji aduh. Sempal tangan, waduh putung iga ku, aduh wajah hilang. Ngirungku hilang aduh. Aku mati api, sikilku hilang siji aduh. Aduh mati aku rokokku hilang. Satu kerakau saja melu. Mati aku dua. Paman cengguni penjaga Petruk betul kengjikun suwowo. Ipun proyot yang sementen kataku nyatan pun Petruk betul. Mingguh malah piambai pun berganda. Rakaru-karuan. Bilani kok bilani dur. Maka Petruk ansamanya karu dur. Karena muntur kena gigi aduh. Andeloran yang diundang teng kelonteng, malah

0: sih disu ni preso, sih kami terang-terangan. Penjaring orang galigal paling dahulu, malah penjaring rekakan wadio bolu kurowo tak cukup. Nah, nanti orang ketatian perlu juru temetes, orang ketatian podo tatu. Aku lagi pernah jantan tuang pun wong tua pernah cegi nopo. Ya Pedro, luput kucing gede pak aku ramu ya Pedro. Sama yang semaju sisan nopo.
1: Orang.
0: Yang semaju sisan karo ada nanti angin.
1: Orang nopo Pedro orang. Nih aku tak kado karo kowe.
0: Cari yang pendito turno kok tak takoni babu. Kowe keliru kiblatmu sebab ibu nopo.
1: Sepiro to kawruhku, sepiro to kepintraku. Langkot kocok pengawasan, aku kurang kono. Larak kowe kuwi duwe pesembat sing luwih. Ono babagan apa wae?
0: Sinten?
1: Anak Prabu Darmawati iki lak kagunganku saka kocok paisan to. Lah kok nyuwun pirsa anak Prabu Betara Kresna. Tenimbang aku.

kon kesah lagi syukur. Lajeng tuh pun tinggalkan kon anak prabu. Duk rikolan niti preso betul. Ngajani wono lam niko ngaten. Ngitur saking mireng kulo. Mencoba di ngembangkan poro anak-anak kulo kulo warubien.

sing kewan wajar. Tubuh pamit mantep sang topos mundur wating kraton Durwati. Ngerajan kepasnya mau diusok gertingan selepas kudet. Sapengri pun bakang tong burung tajak wan wajar woro. Kuros yoga toto-toto. Anwati babal susan. Anpormat yobolo. Anjaki wono. Ingin kinal cumondoi pun reco gajah paku jaring poro Pandowo Rinten pantoro dalu tang sadi pun awasi ampun ngantos wonten telik sadi boyo dun sumri banyu sini kekang winten telingi wono negi kucapu kami nunggu sinabeting sinar tokal gak wonten setinggi biat roto keraton Durwati ingin sinuhi pepanggilan yang

Banda Rock.

Like senza che intanto

sampun pun prayogya yen kulenggan ripatukung ngaturaken pambagyo panakrama Koko Prabu rawuh wonten ing stinggil pihak kota kraton

0: di warung dagang. Lumpo pamutiyani koyo orang pelalangan sejemu. Rata gunakan monokraton durwati ya lununi. Sombo nunun pahaman kuing adawu. Lan dimas tiaki juwadong dawu. Koko labu. Ingsun pangyaki podo atur no sungkem seman. Bundirikan ngembirabu. Nunun isahkan dawu. Polaku. Ingin putong ngatrakan sembah pabat di kunjusan dapoto. Iyo sombo tak tompo pangis sebutan pamu. Walaupun diwonten mesoko mungkin datus so sejimat ingin ragen sembah pamit di koko prabu dimasin saki tak terima panas utama sangat kawal pun mungkin datus so soyo no cahaya kenapa di kepatan ngatrakan pamit di sinun iyo kakang udo wis tak tompo kerja wis sangin meniku menopo ingin minokot datus dukitan pegali koko meraku-raku kuantan keraton durati ketinggal benek lalang adat sawi sih yang prabu indiku kaya menggunung bu menopo ono lukuti pun kakang terdani keraton durati ono lukuti pun kakang tangu capi marangkat dan taro ingin murang toto sing gede pangapuramu mboten dados menopo.
1: Bu Ajeng, Bu Tina, belanja apa nih? Ini habis beli bahan sayur asem sama ikan peda. Bu Ajeng, iya ada apa Bu? Gimana saran dari saya? Udah dijalanin belum?
2: Oh,
1: udah Bu. Semalam suami saya kan minum habutop dulu 4 kapsul sebelum tugas. Alhamdulillah sesuai yang Bu Tina saranin, ternyata suami saya lebih perkasa.
3: Oh.
1: Pokoknya semalam saya puas banget Bu. Dan apa saya bilang, habutop itu emang jos buat stamina lelaki. Bahkan masih banyak lagi khasiatnya loh Bu Ajeng. Buat kita-kita juga bisa mencegah penuaan dini. Jadi kulit kita tetap kenceng, suami tetap cinta. Oh iya, mau deh saya juga minum habutop atuh. Minumnya 2 kapsul aja, 3 kali sehari ya Bu Ajeng. Oke sih ya Bu Tina. Makasih loh ya infonya. Saran dari Bu Tina emang selalu jos.
2: Iya dong, pengalaman soalnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9000.

0: 2021-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Bapak.
4: Masya Allah Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
3: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
4: Eka? Lah, perasaan teman Bapak gak ada yang namanya Eka.
3: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
4: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko Bu, bukan Eka. E-K-O, Eko.
3: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
4: Diganti apa, puru-puru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tunanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja Bu. Ayah sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
3: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
4: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu. Pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
3: Iya, makasih ya Pak. Kasih tahu tuh si Eko biar jangan teleponin mulu, berisik.
4: Ya, namanya juga usaha.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan Ibu siapa, di mana ini Bu?
7: Bunda Ar.

0: Tapi juga buat gatal-gatal gigi serangga, terus luka bakar dan lain-lain, banyak khasiatnya.
1: Ali, jang, kami tetap bisa nte sultana.
0: Bisa, gini, bisa, gitu, bisa. Oh. Betul, untuk nyamuk rengit juga bisa.
1: Oh iya iya iya, iya. Di pos kan banyak nyamuk ya Pak.
0: Benar. Nah,
1: saya minta ya pocep,
0: anu kasep.
1: Minta beli atuh Mas Sulung ah.
2: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Badriah, alamat Pagedangan. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini anak saya gatal-gatal kayak biang keringat, lama-lama bentol dan berair, kata orang tua sumeten. Saya sering mendengar iklan minyak Sultana di radio, lalu saya beli di apotek. Setelah saya telateni beberapa hari kemudian, alhamdulillah sekarang udah sembuh tanpa bekas. Bagi para pendengar, silahkan mencoba minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Denatur Indonesia yang bisa dibeli di apotek terdekat. Demikian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.
5: 98.4 Radio Setara.

sing elek-elek. Wonten niku. Batur mongkon ngalor-ngalor kongkon ijuk niku mesuru. Pun beda. Batur karo pesu. Sing pokok yai kroto boyong nek iso ngagaku. Saya ini gelut pintu. Maya tenang. Boros iki. Ewan dini kan rompok ngendikan sini pun. Udu iso kaya padang keraton dorot ya padang. Rampung anak tuh padang. Alak melukrah ya tuh. Orang ini kan gak kegantin jalan warna.

Gusti ku. Mbok paribasan nganggo sikil nganggo tangan. Aku ora males. Tekate wong salah sinu Durwati kono aku lara. Nyuwun tombo. Ning bareng nyokot. Ora ana Baladewa gragas ora. Baladewa kawen ngendi? Belum lagi putri kantor negara yang nyokot. Tekat-tekatan yang tawannya nih. Ampun macar tanding kali kosan.

kecewa mboten. Sebab apa? Ini musuh Kurawa-Kurawa ini apa? Angger wantem pemang mundur. Ini koro prodo temenangan. Mimun teman kok kula kerti paringi kegiatan. Bareng kula ulang niku wujude badar dadi buta. Penjayaan perisau wah mesti saya jontong. Kau ngono kok tadi kok prabu mesti ngono. Selagi nanti buta nyambur kesa. Ajung-ajung kali itu nyampe. Selain ngomong ini percuma. Masa ini ngatan ben kulon nyuwun tulung. Ajung suan kek rokok nagih lagi.

0: mau kang lindungi Petro, ngedondrimo kang tanpa pepindan. Negoro Ndurati bisa padang terawangan mergo soko jeneng siro. Nge-nge. Panggitin pun Gusti Pagung, Kraton Ndurati sampun saged tentrem.
1: Iya.
0: Orang nono. Guyuning rewang tangising musuh saking boten wonten. Ketingalan perman saya boten menopo-menopo. Sejati ini sopo boten ngerti kula buta. Kula ureng malah. Mereka kipat-kipat tarik kula waduh orang kuat aku mabu Petro. Ini jadi mereka mabu mabu kula apa kula mabu mereka. Mereka mabu kula ini janjani. Yora popo, cara ngotai paling putar yora urus. Saya sambil kau ngantin bisi, kandil lepas cekap, kandil sampun tentun negara Ndurwati, sani pun bapak lo niku sinten. Aku tak takon Petro, nek kresno ki ar Petro jani tuwa di. Aku kula kok model yang main biar. Jadi yang ngomong kula kok yora, baik. Lagi nang apa nek tuwa Petro takon bapakmu karo aku?
1: Lho.
0: Ampun kebujenan njenengan. Sing kula takon niku dudu sinu Ndurwati. Dudu mungungan kula Raden Narayana. Nek sing kula suwun pirsa menika kagungan dalem pusaka kaca paisan. Kula mbarang duwe. Ngono nggih. Lah saiki aku tak takon karo Petro. Kowe sing disulur tuwa ta? Tesih sapa gareng? Lah tenan apa kok dadak takon mbok takon gareng. Sing ngerti bapakmu ki ya gareng kuwi, jalek. Rek-rek yo ora omong-omong. Saya ini mumpung-mumpung. Yen ngaten nyuwun pamuntun Gusti nyuwun pamuntun.

Kalau kadang-kadang siro yang Prabu Punto diusah kadang kuwi ilang soko kraton Amarto. Aduh lajeng poro putra-putra dateng ngendi menawa poro putra-putra isih tetep padha njaga negara. Ayo yayu sinambi angpoyo ana ngendi pawartane seperti poro putra-putra njaga negara Amarto. Soal kau orang perlu tidak kau tutup.

su querer. Saya kini baik cacat baik itu bayar.

cayó. Pues te cayó. Ya.

rustikaning titah tirakan tobur. Bisa makan pengarit bawa ngelang-ngelang ngalo impor jawa toh. Kayangan wonten guru-guru.

ketemu nang ngene. Enak kumpul yen-yenan. Tekan endi to anggar piyai tak suni preso. Mun preso penyen. Preso garing dereng mangsane. Udelmu. Kuwi apa tak garing ngero-er. Ratiku Bagong sing tak tresnani syukur do ketemu nang kene pitu-pitu karo gawe bangun tresno arang ngono nembang sing apik ya kowe nembang sing ana pituture bagus kowe engko genten nembang ya madelo iya Bagong siap nembang sepele nek nembang kawan wis kok ngomah wis kok wis telung buntel atem apa dibunteli coba saki kowe nembang sing apik mengko aku tak ngrungokke tembang Jawa apa tembang sing cara mlayu atem cara mlayu nek kowe ra iso iki sing apal aku saki ngapale kuwi ndak iso kae cara mlayu aku anger. Ora mlayu berapa ta. Rumana ya mas jajan tang rumat. Mbok ojo

tadi pangkat sehat tanah iya persen tiso kudu dibodoh jenis tanah ini kalau kersian tiso munu bisa tadi selangan si becek ya tak kersian ngerang bisa ganggu kai ini peketaknya seserawungan ini namun ini jenis persen tiso temen

kan bro. Ya saking genteng kowe takon nembang ke sing apik. Mumpung isi ono wektu rek sithik. Ya aku yo kepengin nyoba utuh meneh. Menawa sing mlai sih. Wis ora sekolah prei kok. Saliring abang ini berakhir dengan ayah.

mandangin lecehmu.

0: ya rada lumayan untuk kowe. Iso rada munggah titik umure ngono. Saya apik. Nama gerok aja. Lanjut tuh atuh ae gerok. Dewe wong tak kon sing alon-alon ngono nduk ora usah banter-banter. Tambane limritane aneh mendengan. Kalau ibu saya cina lira,
1: kenapa
0: enggak nasib? Cina lira. Sinom baru cocok ya pemas, sinom bit dan daging. Pari ini beci-beci panganan rak pari kok. Sinom dan pari beci. Cocok landa bu. Dandani suasana sing arti becik gunak nolan deping pikir kudus ajak saya kok proyus kok bapak pamong panuran nanti tekan pamong-pamong cilek mengkuti timbakit terus nang masyarakat umumnya bagus kuyat sana-sana sing becik gendain kuy saya ngintik sing ape oge manggih kalau tak ngintik mingkare ngarani truk milio. Apa bakri, apa penjaringan? UDRS. Coba ranggih, panggih kota. Gending sing apa ya, Mas? Pos ledru, narang. Ledru, lis ledru. Patut menyuruh, Mas. Kaya wong kesusahan.

mah aku dhewe kok. Iso coba gendhing sing penak.

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke

0: di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin Habutop.
1: Oh, bener tuh. Habutop emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
0: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
1: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen Habutop loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
0: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
1: Siap, Ning.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Astagfirullah. Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
3: Iya ibu, apaan sih bu?
2: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
3: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
2: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
3: Aduh bu, perih bu.
2: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih minum juga vitamin kapsulnya.
3: Iya ibu.
2: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
3: Iya bu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Masuk, Bu. Iya, sip. Hop. Jangan dikunci setang ya, Bu. Tenang, pasti aman kok.
2: Siap, Kang. Saya nitip helm juga ya.
6: Siap, Bu.
2: Aduh.
6: Lah. Kenapa, Bu?
2: Ini, Kang. Aduh, saya kena knalpot motor.
6: Waduh. Tenang, Bu, tenang. Saya selalu sedia dan bawa nih minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Minyak ini...
2: Stop. Bukannya itu minyak urut ya?
6: Baru mau saya jelasin, Bu. Ini minyak herbal serbaguna. Bukan cuma minyak buat pijat dan urut tok, tapi juga bisa membantu mengatasi berbagai macam keluhan kulit. Seperti luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal karena alergi, eksim, jerawat, dan lain-lain. Nih, Bu, olesin deh ke yang kena knalpot tadi.
2: Wah, kalau mau beli di mana ya, Kang?
6: Belinya di apotek aja, Bu. Udah banyak kok. Atau di saya aja nih, saya juga sekalian jualan. Sambil minum, menyelam air.
2: Kebalik atuh, Kang.
1: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
7: Assalamualaikum, nama saya Wijianti, alamat Pagoreso. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini saya terkena bisul di sekitar paha saya. Rasanya nyeri, gatal, dan perih. Sudah saya obati menggunakan salep, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya membeli minyak sultana, minyak herbal serbaguna. Saya oleskan berulang kali. Alhamdulillah setelah 2 hari, bisul saya kempes, kering, dan sudah tidak sakit lagi. Di hari keempat sudah benar-benar sembuh tanpa bekas. Sultana, minyak herbal serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
8: Radio Setara.

0: Nanti malam Papa ditugasin ke Solo.
1: Acara apa toh Pak? Kok dadakan begitu?
0: Iya Bu, baru di WA tadi nih. Papa harus tanda tangan kontrak kerja.
1: Terus Bapak pergi sama siapa nanti?
0: Sama Pak Soleh nanti Bu.
1: Oh, ya udah, Ibu siapin dulu yang mau dibawa Bapak nanti malam ya.
0: Iya Bu.

0: Derita stroke, jantung, liver, dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Ibu emang istri yang paling mengerti dan perhatian sama kesehatan Bapak.
0: Bapak, bisa aja. Oh iya Pak, nanti Pak Soli dikasih juga ya Habu Topnya, biar nyupirnya tetap konsentrasi.
1: Siap Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habu Top, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habu Top, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habu Top, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habu Top. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, Papa.
5: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 1/6 lagi?
5: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh iya ya. Pa?
5: Apalagi Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
5: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
5: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pak. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
5: Ikut konsumsi pitama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
5: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Ayo, mau kemana? Nah, kena kan? Salah siapa main cium-cium pria tampan kayak saya?
0: Lah, Akang, Akang teh ngapain? Dari tadi saya perhatiin kok marah-marah baik. Terus tepuk tangan, kenapa sih, Kang?
8: Ini, Neng, Akang dari tadi pengen duduk di teras tapi digangguin melulu sama si nyamuk ini.
0: Namanya juga habis musim hujan, pasti malamnya banyak nyamuk, Kang. Bentar, Neng ambilin minyak herbal sultana. Nih Kang, dioles gerak.
8: Nah, enak nih, gatalnya mulai hilang.
0: Diolesin juga ke yang lain, biar nyamuknya gak berani gigit Akang lagi.
8: Bener-bener deh, minyak sultana emang cocok banget buat gatal-gatal. Udah anget, baunya nyaman, gak bikin iritasi kulit. Terus aromanya tuh, Neng, bikin Akang relax.
0: Iya dong Kang, sultana, minyak herbal serbaguna.
6: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
9: Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Amel. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana?
10: Saya Ibu Ani dari Desa Ambal, RT 3 RW 1 Karangkobar.
9: Oh iya Bu, kalau boleh tahu Ibu ini tahu Sultana dari mana ya?
10: Saya tahu Sultana dari sepupu saya. Dan kebetulan sepupu saya pendengar setia radio.
9: Oh begitu, nah Ibu ini menggunakan Sultana untuk mengatasi keluhan apa ya?
10: Saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan mengatasi gatal-gatal. Kebetulan saya berangkat jualan pagi-pagi sekali. Karena udara dingin, saya menggunakan Sultana untuk menghangatkan badan dan telapak kaki.
9: Oh, begitu. Nah, apakah ada pesan-pesan nih buat para pendengar?
10: Pesan-pesan buat para pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, yuk segera diatasi dengan minyak herbal Sultana. Insya Allah, cepat sembuh. Sultana herbal serbaguna. Yuk!
6: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncol Warno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncol Warno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncol Warno, Kebumen.
11: Radio Setara.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Am ar fi.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
2: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
2: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
2: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih, habutopnya.
1: Ya udah, tenang bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
2: Emang bisa ya, Andi?
1: Bisa banget dong bu, sekarang kan zaman udah canggih bu. Jadi kita bisa beli habutop secara online.
2: Oh,

0: Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
4: Kamu kenapa, Han?
3: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
4: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
3: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
4: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
3: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
4: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
3: Oke, Bob.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu siapa?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
3: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah 1 minggu nggak kerja.
2: Yang dirasa apa katanya?
3: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur, minta dipijitin.
2: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
3: Apa itu Sultana?
2: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
4: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah

0: menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pejo. Alamat RT3 RW 6 Desa Karangkemiri, Maos. Pengalaman saya menggunakan minyak herbal Sultana ketika pas kesengat lebah, kan rasanya sakit, terus langsung membencol. Kebetulan di rumah saya sedia Sultana. Kemudian saya oleskan di bagian yang kesengat lebah. Alhamdulillah tak lama kemudian benjolan itu langsung mengempes. Saran saya buat saudara yang lain, apabila kesengat lebah ataupun punya keluhan misal gatal-gatal, pakailah Sultana, minyak herbal yang serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
0: 98.4 Radio

siap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bi salam ila qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pangarsanipun, Pak Camat ingkang kula hormati, Camat Melati. Kula mbiyen nggih Melati. Ini ganti minggir. Iye Pak Lurah. Korkom Pimcam. Kap. Korkom Pimkap. Kapanewon. Pak Kapolsek, Pak Danramil, Ketua MUI, Bu Muslimatun pun di Rawo Bu Muslimatun
1: Taman.
0: Bukan Pak Taman
1: Bu Sofi.
0: Bu Sofi Bu Sofi Atun gitu ki. Mbok meriki enggak. Bu Muslimatun kare Pak Taman Bu Sofi. Mbok meriki teng nginggil meriki. Betul ketinggal. Dados acara ini napa kebiar
1: kapan kentar
0: kapan newon melati bersolawat kalian kegelar budaya Jogja kapan newon melati. Ya alhamdulillah wong Jawa niku dilalah komplit apa-apa yang duwe dadi mila kados ngeten iki misalnya selawat. Selawat ini disenengi soalnya ada lagune wonten musike syukur ini gendirone ini jadi ini kok gede jadi ada lagune ada musike ada gendirone ada sone itu ya seneng remen itu termasuk orang menyebut budaya islami budaya religi. Terus sholawat niku dilagok nono pemawon gih pisau tergantung sampean senengi nopo senengi dangdut ya dangdutan sakit. Ya Rasulullah salamun alik dedeng dedeng ya sakit. Duhai senangnya pengantin baru ya sakit dilagok no Jawa gih sakit.

Caget mawon. Lho nopo sebabe? Nopo mawon nek dilagok-lagokno? Mbuh teko Arab, mbuh teko Eropa. Mbuh teko pundi mawon? Jawa niku iso nampa. Ketekan musik rock teko Eropa ya nampa. Dados slang, dados dewa. Ketekan musik blues, balada teko Amerika ya iso nampa. Buktine Iwan Fals. Ketekan musik sing ora ana lagune meng. Ya iso sekar. Sekarepmu dhewe. Ya iso nampa. Lho napa sebabe? Kok wong Jawa niku ana selawat ya nampa. Soale wong Jawa sadurunge ketekan ngoten niku budaya nyanyi wis duwe. Dadi wong Jawa niku sadurunge ngono ya wis duwe. Cen wong Jawa niku kan biyen senengane nyanyi, remenane nyanyi dadi ketekan nopo mawon anggere lagune seneng. Sebab kan biyen wong Jawa niku hobine nyanyi. Mulane ana pipa wong Jawa ya nyanyi. Aduh to nganggo pipa le dhewe. Ana lintang ya yen ing tawang ana lintang. Cayu nembang. Para semut ya nembang. Semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Para mentok ya nembang. Tok mentok tak kandhani ya nembang. Para bebek ya nembang. Bebek adus kali nututi sabun mandi ya. Sampai silet ditembang no. Demok silet kudi kena ya kan. Lidetes berbicara tentang lagu hari ini koyoke kan iki usume wong selawat ana musike. Napa selawat kok begitu cepat diterima kali masyarakat Jawa? Sebab wong Jawa niku wis duwe nyanyian senengane lagu. Wong Eropa niku kisah cinta dilagokno. Wong Jawa duwe kisah cinta ya dilagokno. Unbreak my heart ngeten yo. Ono. Wong Jawa ya. Lidole si ande ande lumut. Lho padha to. Jadi lagu cinta pun punya. Temurun ono putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Leteng apangiku kang dadi asmane. Ibu kula mboten purun, ibu kula mboten mudhun. Nadi anayu sisane si yuyu kangkang. Duwe. Jadi jangan pernah menganggap bahwa setiap budaya yang datang itu benar-benar baru. Mboten nemplek tok. Karek nempel none. Makanya di Indonesia ada istilah asimilasi, ada akulturasi budaya karena budayane wis ana. Karek ditemplek notok jenisnya apa. Ngoten. Wong India teko gawa tabla. Mlebu mrene kenek kendang. Campur tabla jadi dang. Karo dut jadi dangdut. Ketekan Metallica mlebu rock. Tapi suwe-suwe manjane wong Jawa niku basic-e halus. Mas yo keras akhirnya dadi halus dadi rock dut. Ketekan musik roncong king Portugis. Dicampur Jawa dadi campur sari. Dadi itu kenapa? Karena Jawa iki wis duwe budaya yang mapan semenjak budaya-budaya yang lain belum datang. Dadi enak. Sebab bu Jawa niku napa sing ora enak? Dadi sampeyan aja bayangno Jawa ini baru. Jawa niki tuwek. Wong London duwe, wong Eropa duwe cerita manusia tertua adalah manusia Viking. Begitu
dolan rene petuk menungso paling tuwek ternyata ning Jawa jenenge Pitakantra Rupus. Orang menganggap bahwa piramid adalah bangunan terbesar di masa lalu yang ada di dunia. Orang menganggap bahwa Machu Picchu adalah tinggalan masa lalu, sarkofagus, menhir, semua masa lalu seolah-olah hanya milik mereka. Mlebu mrene kaget. Loh, kok ya duwe Borobudur sak meno gede? Gede ini. Kok ya duwe prambanan tradisi ukir yang tidak hanya ada di pahatan-pahatan batu sebagaimana orang sana, kene ya kok duwe ukir batu dadi opo? Jadi seluruh dunia tahu kene yang duwe. Kono paling gagah nyeritakno kisah cintane Romeo Juliet. Wong Arab gagahne ceritane cintane Kais Laila mlebu mrene. Kene yang duwe ande-ande lumut. Di saat orang Eropa bangga dengan cerita ibu tiri yang kejam tentang peradaban ibu dan anak tiri, Cinderella kini duwe kan bawang putih, bawang merah. Konon duwe wong rasa jenengane Samson. Ternyata kini yang duwe Bantung Bondo. Rasa. Konon nyeritakno kewan iso ngomong jenengane Tom and Jerry, kura-kura ninja. Rene duwe kancil nyolong di timun. Jadi apa yang kita tidak punya? Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita ini bangsa baru sing lahir wingi sore, berperadaban baru, adanya cuma menyerap peradaban orang, seolah-olah kita tidak pernah bikin kebudayaan sendiri. Koyoke kan ngono. Karena apa? Kita enggak pernah menceritakan kebudayaan ki. Kita enggak tahu. Wong Jawa niku jarang nyeritakno. Nah, wong Cina kan bendino menceritakan, mendaur ulang cerita kebudayaannya lewat drama, lewat opera, lewat film, mulai menceritakan ke zaman kuno, ke zaman demit, kita mulai ular putih sampai ular hijau cerita no bendino di TV-TV, di majalah-majalah menceritakan nopo niko Sun Gokong, Bung Fei Hung, diceritakno kabeh. Bahkan mereka menceritakan apa tokoh-tokoh besarnya mereka, The Condor Heroes, Andy Lau, Bibi Lung, diceritakan semua. Mereka enggak malu menceritakan, tapi kita enggak pernah menceritakan sehingga orang enggak pernah ngerti seolah-olah Jawa itu barang anyar. Seolah-olah Jawa itu bermula dari hari ini. Boten. Ngomong ke Jawa niku ngomong barang tuwek, barang kuno. Amerika, sampean ngerti betapa dia menceritakan budayanya. Dia bikin film mulai Wild Wild West sampai The Last of the Mohican, dia ceritakan. Bagaimana cerita Indian dia ceritakan. Bagaimana proses mereka menaklukkan Indian yang di dalam. Kayak film Apokalipse. Tuh. Anak-anak muda kita kadang udah gak ngerti. Kalah karo Vietnam, kayak film Rainbow Six sampai 6. Kalah secara spiritual karo Cino, kayak film American Shaolin, American Kung Fu. Amerika gak malu-malu menceritakan budayanya. Kalah spiritual karo Jepang, kayak film American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir toko Amerika jenenge Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jepang malu gak menceritakan bahasanya, mulai film Oshin sampai terakhir dia ceritakan masa lalu Jepang yang paling baru, dibikinkan cerita Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia gak malu-malu menceritakan sejarah bangsanya. Ceritanya dimulai kembali sama si Upin dan si Ipin. Dia berkenalan dengan anak-anak India, sebagaimana Malaysia memang ada ras India. Kenalkan tokoh kecil namanya Churchill.
Diceritakan bahwa mereka punya bagian Malaysia yang namanya Cina. Bikinkan cerita Mei-Mei. Mereka gak pisah dengan anak-anak Indonesia. Kenalkan toko kecil namanya Susan. Diceritakan cikgu, ayam goreng. Duh. Kita kapan menceritakan gudeg dulu kita udah. Orang-orang yang cerita gudeg ya. Sate kelatak. What sate kelatak? In English language? Yurah ini, siapa yang cerita? Apa kaya? Terancam. Siapa yang cerita terancam? Nek gue mbiyen panganan zaman lontot diuber-uber neng jero alas. Orang apa-apa akhirnya panganan ini dirajang neng kelopo. Limangan pedi-pedi karo terancam. Siapa yang cerita? Bakpia, siapa yang cerita? Nggak ada. Loh, kita nggak pernah menceritakan, bahkan kita lebih malu menceritakan diri kita sendiri. Dalamnya pun di mas, Jakarta. Pelawasok semen pun di mas dalamnya. Jeron beteng. kita ini kan malu. Kenapa? Karena kita gak pernah diajarkan untuk punya landasan bahwa kita punya sejarah yang kuat. Kita gak pernah menceritakan Jogja itu mbiyen alas. Omah Demit terakhir yang dibubak kalian ki gede pemanahan. Jenenge alas Mentau. Gak ada yang menceritakan Babat Mentau. Padahal setiap hari kita menikmati manggon neng alas Mentau. Betapa susahnya mbiyen babat alas Mentau. Sampai hari ini terjadi kesepakatan dengan dunia lain, ojo ngasih gawe jalan neng kene iki. Dhuwur ya ora, ngisor ya ora. Sampai akhirnya kebijakan jalan tol pun kudu medun, ora entek lewat ngisor lho. Itu karena ada sejarah bubak alas Mentau. Uang sampai berdebat saja nih keraton Jogja ini Islam orang ini sampai berdebat. Wah ini keraton Jogja ini Islam orang apa kejawen. Dan ini uang ngerti ini sejarahnya kan orang mungkin sampai berbicara kayak gitu. Mau keraton Jogja ini orang ngadep ngalor, orang ngadep ngidul. Kok iso nyembah Merapi kalau nyembah Segoro Kidul piye? Wong keraton Jogja iku ngadep ngulon. Buktine napa? Benten napa? Gedung tengen niku ning lor, gedung kiwa ning ki. Gedung tengen ning lor, gedung kiwa ning ki. Ning iku berarti kan ngadep ngulon. Kan paling gampang koyo ngene. Sopo sing arep nyeritakno? Jadi keraton Jogja ini ngadep ngulon. Soalnya sing tengen neng elor, sing kiwa neng ki, neng kidul. Jadi rasa tidak ribut di keraton Islam pura. Mau ngadep ngulon, ngadep kiblat. Itu gak ada yang menceritakan. Sing siji senengane mis nyeritakno Eropa. Sing siji senengane nyeritakno Arab. Sing nyeritakno bangsamu opo? Saya sing seneng menceritakan ini lewat selawatan, lewat terbang. Yura popo, pembacaan gue ya alatmu, musik rock menceritakan mereknya gitar, kita mulai Ibanez sampai Gibson sampai Yamaha. Tapi kita sebenarnya lupa kene iki duwe musik jenenge gamelan terbuat dari logam. Itu sulit buatnya karena hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Sana sing cerita lu tepu oh gak popo kadang-kadang ini perlu mengintrospeksi. Gitu wong Jawa Jogja ini duwe senjata yang demikian rumit cara membuatnya. Sandonya ini paling judek nek mis mikir pembuatan keris. Tapi keris itu dienggo apa? Dia juga bukan alat bunuh.
gawe senjata ning ra dienggo mateni. Bentuke bengkong-bengkong, artinya filosofi orang Jawa itu sudah bukan filosofi membunuh dengan senjata. Le mateni opo? Dipangku. Ngono to. Lengge. Ini kan kadang kita sudah enggak ada yang menceritakan. Kembali ke sistem nyanyian bahwa wong Jogja, wong Jawa, rumus tembang niku mawon menghantarkan manusia eling mati. Betapa tembang dan gendengi wong Jawa niku menghantarkan tembang apa kehidupan karena nganggo rumus moco pat. Moconen barang papat urip kuwi. Soale nyawamu sing manggon jero raga iki kancane papat. Sebelah tengen malaikat loro niku bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Kuwi jin korin karo khafadha. Karo wong Jogja dijenengi sedulur papat limo pancer. Nah kuwi ora iso maca barang papat kuwi kesasar. Soale pancer iki iso nganggo tengen, nganggo kiwa, pengin bojo ayu, nek pengin nganggo dulur sing tengen maca ya Rahman ya. Rahman nganggo sing kiwa ya sunah mata kaji haji kujaranku goyang. Pengin rasa nek dulur tengen sing bocak macane la haula wala quwata illa billah, ning ngejak dulur kiwa sunah mata kaji haji ku bantung bondo. Oh, so pengin rasa nek sing dulur tengen bocak mlebu masjid, ya fatahu ya rozak, nek dulur sing kiwa sing bocak gowo pitik cemani muka gunung ka kawi. Duh. Lu ki rumus. Lemang kalau mau copat niku nggih, kang kawitan tembangi Mas Umam. Bang, kemambangi nyawa medun ngalam tu, donya sambut ngapati mitoni wacano Quran wacano selawat nyawa manggon rogo je anteng. Loh, nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil. Mijil niku napa? Tembang kelahiran. Nek mijil lanang ya akeh kono wedhus loro, nek mijil wedok akeh kono wedhus siji. Lah nek wandu siji setengah ngono to. Dene iki wong Jawa. Betapa dalamnya ketika dadi nembang ora ngene-ngene tok mboten. Dene wis bar mijil tembange kinan cili-cili iku sangono-ono kanthi agama kanthi akhlak dikinanti agama kinanti akhlak diwulang disesuai kepercayaan dan agamanya masing. Masing nek Islam yo TPQ TPA, nek Nasrani yo sekolah minggu. Duwe kabeh. Nek cili-cili itu punya aturan. Makanya pemerintah bikin sekolah taman kanak kanak memfasilitasi TPQ TPA, memfasilitasi sekolah minggu apa agar ada pembentukan karakter bocah cilik kudu dikinanti agama kinanti akhlak. Nek ora dadi masalah. Sistem sosial akan bermasalah karena cah kinanti niku wau akan kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndak blek tuturane angel angel angel numpak miyo weng ora urus pokoke pelem ya disaut apa-apa pitik di sinom nek kinantine niki ora hasil sinome bahaya apa meneh nek wis bar sinom niku wau tembange asmara ketaman asmara nek kinantine lolos ra diulang ngaji begitu ketaman asmara blending di luar nikah lho ya dadi masalah sosial menjadi problem masyarakat menjadi patologi sosial. Urusane sapa? Urusane lurah, urusane camat, urusane polisi. Apa meneh nek sing ono sing keluargane ra trimo. Asmara ndono itu menghasilkan problem kehidupan yang luar biasa rumit. Lha nggih. Lha nek wis bar asmara ndono niki ati-ati menungso kesusul tembang gambuh. Jumbuh lanang wedok bangun rumah sangat rabi. Menghasilkan sistem kehidupan dan pola hidup yang berbeda dengan waktu si
sinom. Lha nek wis bar gambuh niku petuk dandangku gula. Nek ketemu dandang ya uripe pahit, ketemu gula lah lagi akan ada fase merasakan manis pahitnya kehidupan. Itu bojo bagus bagus ganteng kaya Pak Panewu ya gula. Lah itu bojo wis rupane elek mendino ngeslot ya pahit. Dia punya problem sosial yang luar biasa, manis pahit wis. Ono sing duwe randuwe, ono sing wis dikei duwe ratikei anak, ono sing wis dikei anak kei duwe ribut karo moro tua. Ini gerut ya urip zaman, ini wis berapi, sampe nurung ngalami jungle ya. Mulane wis nang anger bengi dangdung sak karepmu. Mumpung urung ngalami, nopo dandangku, kulo. Loh, jauh semprot dandang kulo irekoso. Mulai diamuk bojone ra iso tuku susu. Nah iyo, kredit katok ditagih debt kolektor. Wis ruwet urip niku, wis kredit omah rung bayar. Motor wis telat kredite. Biaya listrik ora apa noken entek. Lah yo komplit yo. Iya nek pas entuk gula, nyantai enak. Lah mulane lek golek lek asmarandana sing pinter supaya dandang gulone ora petuk dandang, makanya harus ada mekanisme sosial mengatur biar orang tidak terjebak ning dandangku. Gula iya nek oleh gulone lek dandange niku. Nah, fase menungso dandang gula niku ya gak suwe. Sebab bar ngono menungso mesti perlu tembang durma. Napa durma? Urip wis ditakokno dharma baktimu. Mana dharma baktine uripmu? Wis mulai diundang apa? Diundang kawinan. Wis mulai diundang

ono jimpitan ya wis mulai dikai kota ngarep omae. Semua orang menuju ke sistem dharma bakti hidup. Seberapa kuat kamu berdharma bakti dalam hidup itu mo. Nek di bondon di bandamu, nek di tenogon di tenagamu, nek di ilmu di ilmumu. Mari kita dharma baktikan khairun nas anfa'uhum linas api-api yang menungso kang manfaat kang wong liya. Mulakno wong urip rabi nika terutama nggih ngarepe omah dinehi gedang. Supaya napa urip nyonto ke gedang-gedang niku dipateni ping 50 buntet niku nek urung uwah mau mati niku gedang. Ora kok yo digeget-geget bar madang ngono ya ora. Perlambange wong Jawa. Mangane sampean nek bengi iki isane selawatan-selawatan. Sesuk mulang ngaji, ya mulang ngaji. Nek dhe duwe melok gawe masjid, nggih masjid. Ra iso gawe, ra iso mulang. Ya resik-resik ngepel, Mas. Masjid ngono. Resik iku dharma. Ana sing berdharma bakti dadi polisi, ana sing berdharma bakti dadi lurah, ana sing berdharma bakti dadi camat, dadi tentara. Ana sing pengin berdharma bakti dadi bupati, ana sing ora dadi macem-macem. Bulet wis iku durma. Ana sing wis ngotot kaya-kaya arep dadi ora le rekomendasi. Kowe bulet. Duh, enggih iku namine durma. Semua orang pengin bermanfaat. Bermanfaat iku dharma bakti durma. Lah dharma bakti kok ora nang kok tokno dharma bakti ne uripmu. Wong Jawa kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung gor dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai protol. Maune salak klethak isine kentose pecah saiki mangan jadawe untune cok. Coba iki pangkur wis nang mungkur.

apa iki karo diudek-udekno ngene iki kopine. Begitu rampung angkat idoni cu ngono. Ombekno lho ngono mulane no. Ngono. Pujo pacapune gulung nggih lho. Itulah sebabnya betapa orang Jawa meruntutkan tembang yang bagi beberapa orang dia hanya sebatas apa? Kelangenan melakukan suara mengikuti irama hati, tapi nek-nek wong Jawa jadi tuntunan menuju jalan hidup kemajuan teknologi musik yang luar biasa yang hanya bisa dimiliki oleh orang Jawa. Mulane ketekan gendera-gendera gampang apa meneh ngangu ngene. Wah, tambah cocok iki. Mulane wong Jawa niku anggere lagune mesti teko. Jatilan ana lagune teko, kobra teko, dangdutan ya teko. Mulane son-son ngene iki ya tergantung sing nyekel. Nek sing nyekel kiai ya ngaji, nek sing nyekel dangdutan ya nyanyi. Oh, biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa, bunga kan mekar, kemarau melanda. Loh, ini bukti nih, ini pengajian ya teko, dan rutin ya teko gue. Jadi orang yang fanatik ini pengikut grup solawat. Orang aku yang ada jatilan ya teko, kobro teko, dangdutan ya teko, wayangan ya teko. Jadi orang Jawa ini orang bisa dikaya fanatik dengan lagu ini. Orang stres ngono ya tetap yening tawangono lintang cayu ngono tetepan. Bojone minggat ya dang balio sri tepung. Lu artinya apa? Kenapa semua lagu bisa masuk? Karena landasan lagu bagi orang Jawa bahkan terstruktur menjadi jalan hidup. Uy, nopo saiki angger muni ngurusi wong mati khol khol khol sampai kuburan-kuburan palsu lu akeh. Lu jen wong Jawa nih. Wong Jawa nukit biyen iku duwe kesenengan hormat para leluhur. Jadi wong Jawa ora perlu diulangi, mari kita cintai leluhur. Ora usah. Ke zaman tahun 300 wong Jawa wis hormat leluhur. Cuman wong Jawa nek ngundang babuyute niku beda. Wong tuwek nek teng Jawa niku undangane dang hyang. Mangkane nek jijiku gurune tok dadi eyang. Nek mblese titik dadi danyang. Niku basa Jawa dudu demedul ngawur ae. Mulane sinau ta sing genah. Ojo kok ini bidang musyrik, danyang demit. Ya boten, niku basa Jawa. Danyang, eyang, danyang. Nek wong Arab syaikhun suyuh, nek uwane akeh saiban. Nek wong Eropa grandma, grandpa. Nek wong Cina oma, opa. Wong Jawa eyang, yang kakung, yang putri.

pepunden omahe diarani pun punden. Jadi kok wong Jawa nyebut omahe Mbah Buyute iku jenenge punden. Terus suwe-suwe wong Jawa niku omahe niku panganane kurang, merantau lunga ado-ado setahun pisan mulai kangen pengen royangi niku gak noleh-oleh kesenengane. Lah ono sing isih urip, ono sing wis mati, nek sing urip ya diparingke, nek pun sedo disembayang. Nggih. Lah nyembayangi Mbah Buyut sing wis mati niku wong Jawa ngarani upacarane jenenge sroda. Sebab upacarane jenenge sroda mulo nek dilakoni jenenge nyadran. Lah basa Jawa niku terus dikandani Mbah Buyut iki rung mati. Meng pindah jagat cilik ning jagat gede, mulo merui kaki danyang nini danyang. Oh, dong. Terus Islam teko, aja lali Mbah Buyutmu waladina ja'u mi ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Cuman wong Islam gampang goleane soal mati ini dikubur fazuruha. Begitu ziarah kubur dikandani la taqulu mayyutalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Ojo mbak arani wong sing mati iki mati, wong isih urip. Walakin la yasurun mengko we ora ngerti mulane sebab isih urip ila hadrati ila ruhi. Tur berhubung isih urip senajan ora ngerti mula ojo mbok ganti kuburan, kuburane ngono. Kandane ono wong-wong iku ojo seneng ganti kuburan. Terus Islam ketekan nek hormat wong mati jenengane sodako. Mula sroda nyatran klepon istilah sodako dilakoni jenenge sedekahan. Berhubung sing disedekahi wis mati ning jero bumi ana istilah sedekah bumi. Lha mek ngono tok asline ne. Mangkano wong Indonesia terutama wong Jawa iku nek karo masa lalu seneng karena wis kebien diajari menghargai masa lalu. Jadi gak ngono, jadi kita ndak ada yang baru. Wong Jawa diulang rukun, ya seneng wong panjene wong Jawa kebien mangan ora mangan kumpul. Slogan uripe zaman Majapahit Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa wong Jawa kok ora ribut bab agama? Ono Hindu, ono Islam, ono Kristen, ono FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kok iso ketuhanan yang Maha Esa kok nompo? Lha sebab wong kene iki wis pancen kebien beragama. Zaman kapitayan wong Jawa kuno ya wis duwe agama. Jenenge apa pangerane Sang Hyang Toya Tantena Kinaya ngopo mulo tak bisa dibayangkan Tuhan yang Esa. Ketekan Hindu ya duwe agama. Sampai akhirnya ketekan saiki ono Islam ya duwe agama, diajar beragama ya nompo. Dikenalno jenengane Gusti Allah ya gelem. Dijenengi Jawa jeneng pangeran ya gelem. Tambahi sing ngecet Lombok ya gelem ya Jawa penak. Karena peradaban beragama niku wong Jawa wis duwe. Wis kit mbiyen ora barang anyar jenenge agama teng Jawa. Makane enak. Jak salat yo gelem wis biasa sembah yang nyembah Sang Hyang, lho. Kon sinau, tilmidzun muridun yo biasa. Wong kene biasa nyantri. Lho, kon maca kitab suci yo wis biasa wong kene yo wis duwe kitab suci. Dadi dikongkon apa-apa wis seneng. Kongkon jinabat, kongkon wudu seneng wong kene biasane atus. Jadi kita ini sudah punya peradaban yang cukup maju gitu piye. Memang kan enak urung ana wong ribut agama, Jawa sudah menemukan resolusi konflik perang agama. Mungkin konflik antar agama pertama sak dulur ini ning Jawa niku tahun 850. Itu 750-an gitu, tahun 800 kisaran itu. Karena sing kerajaan Sanjaya yang tadinya di sini di Mataram Hindu niku, beragama Hindu Sanjaya niku terah Sanjaya. Ngerti-ngerti ono sing pindah tadi Buddha. Anak Sanjaya pindah Buddha jenengane Garung. Rakai Garung pindah Buddha, mimpin kerajaan dengan cara Buddha. Sing

0: Manuko, Gunadarmane nyingkir. Akhirnya Garung dikenal dengan raja raja Buddha terbesar, bikin wangsa Shailendra. Akhirnya gelarnya dia jadi Semaratungga. Tapi begitu wayar gawe candi Buddha, orang no sing iso gawe wong randu arsitek. Golek arsitek perlu wong Hindu. Jenenge ne Panuko, kon gak no kang aku gak no, yo wes tak gak no. Akhirnya wong Buddha gawe candi Buddha, arsitek Hindu. Mula ono candi Buddha model Hindu jenenge Sambara Budu, Sambara Budu ni lo. Betapa kuatnya gawe candi sak meno gede ni. Jaman gak langgar telung empiak ora dadi-dadi. Artinya kita negara kaya zaman segitu. Begitu digawe candi karo wong Hindu, anak Semaratungga jenenge Pramodawardhani jatuh cinta. Anak Raja Buddha jatuh cinta karo wong Hindu dikawekno ya wis. Akhirnya terjadi resolusi sing maune Buddha karo Hindu tawuran berhenti karena jatuh cinta. Mulakno nek ana pilkada, ana pilpres sampean beda pilihan, aja nemen-nemen kondang anakmu jatuh cinta. Prei. Nang jatuh cinta. Nengge. Lho Busofi ini ku mbiyen pilihan politiknya nopo? Pak Jokowi pilih katanya nopo? Diadaane putrine karo putrine Pak Jokowi jatuh cinta. Ya akhirnya Busofi ya tadi PDI gue. Lu kan itu karena cinta nih wis piye? Oh no. Lah itu problem kita. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Akhirnya lahirlah Siwa Buddha ya perkara ning ngono niku. Terus sing Jogja jenenge Resi Kumbayoni kondo karo Panuko setelah jadi raja yang bergelar Rakai Pikatan niku terus jenenge Kang, aku gekne candi Hindu no. Digekke Mboro, digekke Prambanan. Rukun akhirnya sudah dibawa asuhan Lokapala anake Pikatan rukun. Tapi di saat rukun Merapi bleh terus bubar. Dua wangsa berpisah, wangsa Sailendra geser ke Palembang, Balaputra Dewa Dipek Mantu memperbesar kerajaan Palembang. Ora ribut agama wong wis rampung ning kene. Wangsa yang geser ke timur dipimpin Sindok bikin wangsa Isana menjadi cikal bakal kerajaan Kadiri do, Doho Kahuripan, ada Air Langga ono apa Joyoboyo, ono Angling Darmo sampai menjadi cikal bakal Singa Sari sampai dadi Mojo Pahit. Akhirnya Mojo Pahit bikin Bhinneka Tunggal Ika. Singasari menjadi kerajaan besar menguasai hampir 2/3 dunia sampai semenanjung Korea Selatan ono provinsi jenenge Kimhae sing buba alas wong Singasari jenenge Surawareng. Separuh Australia dikuasai Majapahit, dikuasai Singo Sari. Makanya ketika dunia mengalami resesi karena dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Arab dihancurkan Mongolia, sampai akhirnya setelah tidak punya musuh, Mongolia menyerang Nusantara, ngirim utusan jenengane Mengki ketok kupingi karo Kertanegara. Negara utusan negara multinasional ketok kupingi, berarti kita bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Yeah. Sampai akhirnya kemudian Mongol yang ngirim pasukan besarnya menyerang Nusantara, dihadang sama Kertanegara lewat ekspedisi Pamalayu, dikunci di Selat Malaka sampai Selat Sunda. Perang besar terjadi, Mongolia takluk di tangan Singa Sari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia adalah negara Nusantara yang namanya Singasari. Ngene iki wis ra ono sing nyritakno. Akhirnya kita itu enggak pernah bangga dengan bangsa Indonesia.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apa lagi ya? Aku lupa, Bu.
4: Apa iya? Itu belinya di mana?
3: Di apotek terdekat ada, Bu.
4: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
3: Vitama, Bu.
4: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
3: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semen

0: perusahaan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ibu, ibu.
2: Iya, Pak. Ya Allah, ngapain, Pak, garuk-garukin punggung ke tembok kayak kucing?
1: Punggung Bapak gatel, Ibu. Gatel banget. Aduh.
2: Sini, balurin pakai minyak herbal sultana.
1: Oh, pelan-pelan dong, Bu. Enak, Bu. Segar, hangat lagi, Bu.
2: Si Bapak suka lebay, emang. Makanya jangan digaruk-garuk. Kan luka lecet jadinya kalau digaruk terus.
3: Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini saya terkena bisul di sekitar paha saya. Rasanya nyeri, gatal, dan perih. Sudah saya obati menggunakan salep, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya saya membeli minyak Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya oleskan berulang kali. Alhamdulillah setelah 2 hari, bisul saya kempes, kering, dan sudah tidak sakit lagi. Di hari keempat sudah benar-benar sembuh tanpa bekas. Sultana, minyak herbal serbaguna produksi dari PT Denatur Indonesia, memang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Buah mas, sayur mas.
1: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya bu.
0: Bisa aja sih mas. Ada daun kelor nggak mas?
1: Ada. Nih seger, saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
0: Iya nih mas, saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
1: Betul bu, daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah bu. Oh iya, ibu kenapa nggak coba habutop aja bu?
0: Habutop?
1: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tubuh buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
0: Wah, belinya di mana sih, Mas?
1: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu. Soalnya lagi laris-larisnya.
0: Malah Aci mumpung.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama,

madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Pagi Sobat Setara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi yang mendung-mendung penuh dingin ini ya. Masya Allah. Tetap semangat dong walaupun cuaca mendung ya. Mat hari Senin, mat awal pekan, mat pertengahan bulan buat kita semua. Oke. Wah, selamat pagi buat yang lagi uprek, yang baru bangun. Selamat pagi juga ya. Jangan lupa mandi dulu biar tambah segar. Nanti baru sarapan, terus berangkat sekolah. Oke. Oke deh. Hai, selamat pagi yang udah berangkat gasik di pasar. Masya Allah. Semoga rezeki yang diterima berkah barokah selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi mandi-mandi, amat mandiri ya. Yang lagi nyiapin barang bawaan ke sekolah ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Pokoknya dicek-cek lagi, oke? Okay? Oke. Dan ya, pagi yang pagi ini pengen ikutan gabung ya. Kayaknya gak usah niat tawarin aja tuh udah banyak banget yang gabung ya. Masya Allah, semangatnya hari ini semua Sobat Setara. Oke, silakan yang belum tahu nomornya Radio Setara FM Kebumen bisa gabung melalui atensinya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Jangan lupa pagi ini Aldi Sewaris ditemani Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus sarang produk Denatur Indonesia. Asik, Masya Allah, sehat-sehat ya buat kita semua. Iya, wajib sehat. Oke deh, special edisi All Day Sewaris hari ini hari Senin ya, tanggal 15 Juni tahun 2026. Pokoknya selama 2 jam ke depan kita puterin lagu-lagu nostalgia, tembang-tembang kenangan yang sangat-sangat banyak ya penggemarnya. Kalau gak percaya nih, pagi ini udah puluhan yang atensi, Masya Allah. Ya udah, dia puterin lagi deh. Ada lagu berikutnya ya, dari koleksinya Fator dan Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Station bersama Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Eh, Jeng, belanja juga.
1: Eh, Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Eh, jangan-jangan kena gunda lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak Erol kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seutun. Apalagi disangkut-pautin sama hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga Bu. Mikir pakai logika aja sih Bu, Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau gak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan gak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh ibu, bu, kalau ngegibah itu lihat-lihat bu, saya juga seorang suami loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga bu. Nah kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga selalu stok dan konsumsi Habutop bu.
1: Oh iya benar tuh bu, Habutop.
0: Apa sih Habutop-Habutop?
2: Habutop itu ya bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW, karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan.

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio.

Masih bersama dia, bareng All These Memories. Asik. Wah, selamat pagi Sobat Stara. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya baik-baik aja juga. Amin. Wah, buat pagi buat yang udah nunggu-nunggu atensinya dibacain. Nungguin ya. Ya, ditunggu aja sampai nanti ya. Sebelum dia bacain atensinya Sobat Stara FM, pagi-pagi gini nih yang lagi masih medang-medang gitu ya, makan tempe goreng, tempe mendo, wih mantep banget. Sambil dengerin radio Stara FM Kebumen. Hai, selamat pagi ya buat kamu, selamat menjalankan aktivitas juga. Dan ya, yang belum gabung pengen ikutan beratensi juga nih ya, tunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Pagi hari ini Sobat Stara ya, yang lagi habis mondar mandir ke WC siapa nih? Iya, jangan-jangan diare ya, melanda. Gak tahu salah makan apa kemarin. Iya mbak nih ya. Oh, sakit perut. Udah 3 kali pagi ini ya. Kita jumpa lagi saat ini. Pokoknya jangan sampai ya diare melanda sampai siang nanti. Apalagi udah jadwalnya jam kerja gitu ya, lagi sibuk-sibuknya, malah sibuk sendiri di kamar mandi, di WC gitu ya. Iya, harus segera diatasi. Pagi ini jangan lupa habutopnya diminum Sobat Stara, oke? Iya, yang belum minum habutop, ayo diminum dulu obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Jadi habutop nih selain untuk yang sakit diare, juga bagus banget untuk Sobat Stara penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, asma, wasir, ginjal, TBC, migrain, yang kena darah tinggi, darah rendah, insomnia ya, diabetes, kolesterol, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Silahkan bisa dicoba minum sehari 3 kali untuk habutopnya. Nah, pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, sore juga 2 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat, oke? Bener ya, menggunakan air hangat supaya tubuh kita lebih mudah mencernanya. Nah, kalau udah sembuh mania, nggak minum habutop nggak masalah dong, atau mau minum terus juga sangat-sangat baik ya, karena habutop mampu melihara daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita tuh nggak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit gitu. Jadi sehat terus pokoknya ya, apalagi yang sering pegel, linu, encok, aduh, dan lain-lain gitu ya. Bener-bener ya, jadi harus bisa dicoba ya. Benar banget. Harganya tergantung dengan kemasan ya. Kebetulan tuh habutop tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah yang 200 kapsul. Jadi silakan bisa dicoba, oke? Oke. Kita lanjutin dulu deh Sobat Stara, ada banyak atensi yang menanti ya. Dari yang terbawa, wah paling asik nih, ada dari SMS dulu ya. Ada Mbak Liana, selamat pagi juga buat Mbak Liana. All This Memories, semangat awal pekan buat semuanya Sobat Stara FM. Request lagunya Oh Angin. Boleh. Makasih buat Mbak Liana ya, lagunya udah yang munculin. Dari Ibu Tuti di Gerabak, bismillah, waalaikumsalam, All This Memories, semangat awal pekan. Lagunya dari Fatur dan Nadila, kulakukan semua untukmu.
Salam buat Bu Yati, benar, Bu Asih, Bu Tika Darongtang, Mbak Yaya, Buntin, Bundar, Kang Imam, ada Bu Ayu, ada Mas Ucup, Mas Andre, Mas Oyong, Putri Selatan, dan buat semuanya, buat manianya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Tuti. Ya, Papa Ijo, selamat pagi juga, Papa Ijo. Alhamdulillah, nih, baik. Cuma ini gak tahu kenapa, ampulnya awet banget. Lagunya Putri Gunung dari Titik Sandora. Udah muncul ya, Bapak. Ya, salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapak Nyenora, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat manianya mau tugas full barokah. Jangan lupa bahagia pesan Mas Andre. Siap, makasih buat Papa Ijo ya. Ada Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam buat Papa Romeo di Ambal. All the Semarang, selamat pagi, lagunya Salam Jumpa Kekasih. Asik. Salamnya dari Papa Romeo di Ambal, buat Duren di Ambal, Papa Ijo Putri Selatan, dan buat semuanya lagi pada dengerin radio Star FM Kebumen di mana aja berada. Buat yang lagi tugas, mau tugas, dan jangan lupa bahagia. Makasih Papa Romeo di Ambal. Ada Mbah Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbah Bubut ya, hadir mania di acara All These Memories. Salam nih dari Mbah Bubut buat Bu Asih, Bunder, buat Umi Hanif, Bu Yati, Mbak Saminten, ada Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis Putri Selatan, Mbah Putri, Mahrin, Mas Hafi Jambi, Pak Ahmad, ada Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Deyadi Antika, Mama Asraf, Mbah Warid, Pak. Terus ada Mama Astrid, Mama Bila, dan buat semua yang lagi monit. Lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta. Buat manianya mau tugas sampai tuntas. Oke. Pertama bersemi. Makasih banyak buat Mbah Bubut ya. Nanti lagunya nih apply, ditunggu aja ya Mbah. Ada lanjut dari Bu Asih, waalaikumsalam, Waldi Sewaris, absen Mbak Dia. Pagi ini pengen dengerin lagunya Cincin Kenangan dari koleksinya Nur Afni Octavia. Boleh. Salamnya nih untuk Mbah Putri, Mbah Warid ya, Mbah Bubut, Mbak Kembar, Bunda Arvito, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Umi Hanif, Bu Yati Benar, Bu Ayu, Bu Karmina, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti Marun. Terus untuk Mbak Sri Purworejo, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monit Setara FM. Buat manianya mau tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Bu Asih. Iya, ditunggu lagunya Ibu ya. Dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi buat Mbak Yaya. Apa kabar Mbak Nia? Alhamdulillah sehat ya. Salam-salam nih Mbak Yaya buat Bunda Tini, Bu Asih, Bu Tuti, Bu Karmina, ada Mama Asraf, Mama Fian, Mama Nomi, Bu Yati, Bu Gi, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mas Andre, Pak Paryono, dan buat semuanya. Lagunya Pernahkah Dulu. Makasih buat Mbak Nia, matugas, semoga sehat selalu. Terima kasih buat Mbak Yaya. Iya, lanjut deh dari ini ada SMS lagi yang belum dia baca ya, dari Bu Yati yang ada di Bener Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Ibu Yati, All This Memories, selamat pagi juga. Lagunya Mengapa Ada Dusta. Oke, boleh. Salamnya buat Umi Hanif, Bu Asih, Bu Tika, Bunder. Terus untuk Mas Oyong, Bu Tuti, Bu Ayu, dan buat semuanya. Makasih buat Mbak Nia. Oke. Makasih juga ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Mengapa Ada Dusta? Pancu Pondang ya ini ya. Iya nih. Oke, ini alis dulu ya Ibu ya. Nanti tinggal nunggu jatah keputernya ya. Iya, lanjut lagi deh, kita ke WhatsApp lagi. Ada dari Mas Hafid di Jambi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mas Hafid.
Salam katanya buat semua fans Radio Stara FM, lagunya sendiri Menyulam Mimpi dari Novia Kowapaking. Terima kasih Mania. Iya. Terima kasih buat Mas Safi di Jambi. Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Gabung lagi Mania, apa kabar? Hari ini semoga sehat selalu ya. Amin. Minta lagunya Mbak, katanya kangen. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Asi, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Mbak Warit, Mbak Cindy, Mbak Bubut, Bunder, ada Pak Harto Putri Selatan, Mama Asraf, Mbak Yaya, ada Umi Hanif, Bu Karminah. Terima kasih buat Mania sama tugas. Sehat selalu, cantik suaranya, secantik orangnya. Amin, Masya Allah. Kalau ketemu langsung nanti kaget kali ya. Soalnya gak sesuai ekspektasi. Aduh, aduh. Lanjut lagi deh Sobat Stara. Dari Kang Yadi Antika yang ada di Brinen, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut meramaikan acara apa nih? Oh iya, Aldi Sawaris ya. Kirim salam buat Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Alfiah, Mbak Trialina, Mas Bagus untuk Mbak Gembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, ada Mbak Bubut, Mas Regi, dan semua fans Radio Stara FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Gadis Kutrioli Bals. Waalaikumsalam, makasih buat Kang Yadi Antika. Dari Mas Darminto ya, selamat pagi juga. Lagunya Everyday I Love You. Salamnya buat Bunda Rumi, Bu Yati, Bunda Arvito. Ada juga untuk Bu Asih, Bunda Tini, Ma Asra, Ma Fatma, Ma Nomi, Ma Sabrina, Ma Fiani, Mas Imam, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mas Sandi, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Om Gendro, Mbak Nur di Klirong. Terus ada Umi Hanif, Mbak Om, Mbak Bunga, dan buat semuanya ya. Oke. Makasih banyak. Yaudah, yang belum kebaca nanti dibaca di sesi berikutnya aja ya Sobat Stara. Sabar gak kira-kira? Oh gak sabar ya. Ya udah. Sabar dong ya, karena masih banyak banget atensinya yang belum nih ya baca. Oke, Nia puterin dulu, ada dari koleksinya Poppy Mercury, Cinta Tak Mengenal Kasta. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 08122232984 08122232984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
0: 98.4 Star FM.

0: dulu udah muncul ya. Oke, lanjut sesi phone live. Langsung deh pada pencet-pencet ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memory. Selamat pagi Bania cantik. Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar ini Bapaknya Nora, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Apalagi dengerin Bania siaran tambah sehat dong, sambil minum kopi sama pisang goreng.
0: Wih, mantap. Ada aja ya sandingannya ya. Menemani pagi. Iya benar ya, dingin banget.
1: Hujan enggak Pak?
0: Enggak, cuma mendung banget ini. Iya, dari pagi udah mendung.
1: Pagi ini kan mendung-mendung ya itu ya.
0: Mendung-mendung banget ya. Tapi hatinya cerah.
1: Semangat tetap cerah ya Mbak Yo.
0: Iya, kayak Pak Sutar ya. Cuaca mendung, hatinya cerah ya. Iya. Mau lagu apa nih Bapaknya Naura?
1: Ingin koleksi dari Army Kulit, Pasrah Mbak.
0: Pasrah?
1: Iya.
0: Army Kulit, oke. Okay.
1: Iya. Ya. Ini Kang Gendro acik ini, udah miskal-miskal minta dicawel nih. Pagi Kang Gendro.
0: Cawel, cawel.
1: Iya, tak kirim-kirim salam dulu buat Kang Gendro, selamat pagi. Pak Sutar, ada Mika Seling, ada Sulung, ada Kang Mursin, pagi Kang Mursin, ada Mama Atra, Mama Lombo, Mama Fia, Mama Fitri, Rosita, ada Abdul Aziz, Mas Andri, Mas Ibnu, Pak Yanto Maron, ada Mbak Rizky yang ada di Belusukan, selamat pagi, ada Bukitin Wardani, Bunder, Mbak Yaya, Mbak Dorikirong, Mbak Yanti, Bukit Selatan, yang Pak Mario Kono Soto, Mbak Yaakob, yang berkaitan pagi Mbak Yaakob, ada Mbak Bukut, ada Mbak Warit, masa Mbak Warit sana kasih kan itu, ada Mbak Ahmad, selamat pagi, dan buat teman-teman semua punya di Rokatan, dan beli Nur, selamat pagi Pak Badan, ya, dan buat semuanya aja yang lagi dengerin All This Memory. Buat Mbak Ania, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapaknya Naura. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Pagi Mbak Warit. Alhamdulillah ya baik. Apa kabar Mbak Warit?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, masih bisa mengikuti.
0: Alhamdulillah. Oh, berarti modit Bapaknya Naura ya. Iya, ngintil di belakangnya Bapaknya Naura ya. Mau lagu apa Mbak Warit?
2: Lagunya Elegi Esok Pagi.
0: Oke, siap, lagu favorit ini. Salam-salamnya nih.
2: Ya, salam buat Bapaknya Nora. Terima kasih kawalannya. Ada Pak Sutar juga, selamat pagi. Ada Om Sekber juga, selamat pagi. Ada Kang Mursin juga, selamat pagi. Ada Kang Mardi dan ada Om Ambil juga, selamat pagi. Ada selamat pagi. Ada Pak Jadi ini juga selamat pagi, Bu Pasur, dan Mbak Sini, dan Mama Rizky, ada Fitri Selatan juga, dan Mbak Katina, ada Mama Dewi, selamat pagi, Mama Pian juga, selamat pagi, ada Mbak Fitri juga, selamat pagi, ada Mbak Andi juga, selamat pagi, dan semuanya yang lagi dengerin hal ini, Terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Wah Warid. Yuk lanjut. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldisa Waris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nia cantik?
0: Iya baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Putri cantik? Sehat Mbak?
3: Alhamdulillah sehat. Ini tapi lagi rada kecapean sedikit. Kemarin bolang sampai sehari.
0: Sampai mana?
3: Sampai sehari.
0: Mantap, capek banget itu lempoh ya.
3: Lagi mandan kecapean ini. Mbak Nia, aku salamnya fotokopi Papa Naura sama Mbak Wari tadi ya.
0: Siap, fotokopi gratis.
3: Kalau lagunya aku minta ini punya Eyang Titi Puspa.
0: Apa judulnya tuh?
3: Yang Kupu-Kupu Malam.
0: Siap, oke Mbak.
3: Tapi kan cuma lagu lah Mbak Nia.
0: Iya,